5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga langsung ke Instagramnya Pro2 @pro2smg, atau kamu juga bisa lewat live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Karena apa? Cuma 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku play nanti di jam 8, jadi buruan vote sekarang juga.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps.

QP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Kota Semarang akhirnya resmi punya sekretaris daerah yang baru setelah Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini resmi melantik Handi Prianto sebagai sekretaris daerah Kota Semarang kemarin. Dan beliau ini ternyata dulunya adalah kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang. Jadi beliau ini dari Malang ikut seleksi di Semarang untuk jadi sekda dan akhirnya terpilih menjadi sekda Kota Semarang. Nah, ini dilakuin setelah beliau ini mendapatkan nilai tertinggi dari seluruh rangkaian seleksi terbuka untuk Jabatan Sekretaris Daerah Kota Semarang yang berlangsung selama 3 bulan sejak Februari kemarin. Dan ini ditegaskan sama Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng kalau ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa intervensi kredibel, bahkan sampai akhir proses emang nilai tertinggi ini diperoleh oleh Pak Handi yang dilantik kemarin. Dan ini juga melibatkan panitia seleksi independen yang melibatkan birokrat ataupun juga akademisi, ada Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno, kemudian juga ada guru besar juga yang terlibatkan, ya, yang jelas akademisi pun terlibat di sini dari seluruh tahap, dari administrasi sampai akhirnya wawancara terakhir. Ini udah dapat rekomendasi juga dari Badan Kepegawaian Negara dan dipastikan ini dilakuin secara utuh prosesnya tanpa ada yang dilompati. Tapi pekerjaan beliau tidak mudah karena udah mulai ditunggu juga dengan sejumlah PR istilahnya, ya, dari penanganan banjir, ya, yang beberapa waktu belakangan ini sering banget kejadian di Kota Semarang. Terus mengawal pelaksanaan MTQ tingkat nasional, terus juga integrasi layanan digital, karena kan kita punya Semarang dalam genggaman, ya, yang baru aja dirilis di bulan ini dan lain sebagainya. Ada banyak banget PR yang sudah menanti beliau juga untuk mengurusi Kota Semarang. Jadi selamat bertugas, semoga ngasih dampak yang positif juga untuk Kota Semarang.

saya setidaknya kepala perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Pemerintah Kota Semarang ini kemarin ngadain puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas di Sekolah Karangturi Semarang, dan ini digelar dengan berbagai kegiatan edukatif, berbagai kegiatan olahraga yang melibatkan pelajar, dan meriah banget, antusiasmenya luar biasa, banyak banget siswa yang ikutan ya, ngikutin berbagai kegiatan, disupport juga sama guru sama orang tuanya. Wah, newes kayak gini kan biasa pol-polan ya semangatnya ya. Dan ini kalau menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan, jadi rangkaian ini, kegiatan ini diisi dengan berbagai kegiatan, kayak ada lomba lari, terus juga ada senam anak sehat, kemudian juga kegiatan yang melibatkan pelajar tingkat menengah dan lain sebagainya. Ini gak cuma jadi perayaan semata, tapi juga bagian dari pembentukan karakter dan juga pembentukan kesehatan bagi peserta didik di Kota Semarang. Dan bahkan Dinas Pendidikan Kota Semarang juga menggandeng Tanoto Foundation yang jadi mitra strategis dalam pendukung peningkatan mutu pendidikan di Kota Semarang. Dan ini emang gak bisa sendirian ya, karena kalau ngomongin soal pendidikan, ini harus berbagai pihak. Gak cuma dari pemerintah, tapi juga dari mitra, dari media, dari masyarakat. Ini harus berkolaborasi, harus sinergi supaya tadi meningkatkan pendidikan bisa lebih mudah dan juga lebih maksimal. Yes, tentunya juga kalau kita ngomongin pendidikan di Kota Semarang, tentunya udah cukup oke, walaupun juga masih banyak yang perlu diatasi juga, tapi mudah-mudahan spiritnya buat anak-anak sekolah ini terus terjaga, terus berprestasi, dan juga nantinya bisa berkontribusi juga untuk membangun kotanya sendiri, yaitu apa? Yes, bener, Kota Semarang.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini. Bulan ini.

0: Si Merah terus melayangkan tinjunya ke si Putih dan si Putih masih mencoba untuk bertahan dengan blocking.
1: Dan lihat Bung, keduanya sama-sama langsung melayangkan uppercut yang sangat keras.
0: Yah, mereka berdua langsung jatuh tersungkur.
2: One, two,
0: sepertinya wasit three. Sudah mulai menghitung sampai 100.
1: Oh, kelamaan dong Bung, sampai 10 aja.
0: Lihat, si Merah dan si Putih mulai sama-sama bangun. Mereka seperti bangkit dari keterpurukan. Apa yang terjadi? Si Merah dan si Putih berhasil berdiri dan mereka malah saling berpelukan dan gendong-gendongan.
1: Ya, mereka berhasil bangkit bersama dan bersatu menjadi Merah Putih. Seperti Indonesia yang merayakan Hari Kebangkitan Nasional.
0: Sudah saatnya kita melakukan aksi nyata, bukan sekedar wacana.
1: Karena semua itu untuk kemajuan bangsa kita, Indonesia.

Jangan lupa buat vote lagu favorit kamu tentunya di Sate Lilit pagi ini. Masih ada waktu 15 menit kurang lebih. Langsung aja di Instagramnya Pro2, @Pro2SMG, atau di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Les! Ojo gogo, les lagi ya. Dan pemerintah Kota Semarang ini akan segera menghadirkan 27 armada bus listrik untuk memperkuat layanan transportasi Trans Semarang, yang tentunya juga karena busnya listrik jadi lebih ramah lingkungan. Dan ini kalau menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, jadi beliau ini menyampaikan kalau ini adalah bagian dari komitmen untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih sehat ya, terus kualitasnya juga meningkat, dan tentunya ini juga jadi bagian dari pengurangan emisi kendaraan di kawasan perkotaan. Karena as we know ya, kayak sing diwerti wae lah ya, cumi-cumi darat wingi loh. Wingi lah aku ketemu cumi-cumi darat, langsung mak bus gitu kan. Jadi emang ini jadi bagian dari untuk mengurangi cumi-cumi darat, dan ini tentunya ada upaya untuk membuat transportasi Kota Semarang menjadi lebih bersih dan ramah lingkungan. Dan mereka ini menggandeng PT VKTR Teknologi Mobilitas sebagai produsen kendaraan listrik yang biasanya di Magelang untuk memproduksi. Ada sekitar 27 unit bus listrik low deck ukuran 12 meter yang nantinya akan dioperasikan sebagai armada transportasi publik perkotaan. Dan ini tentunya akan menjadi akselerasi untuk elektrifikasi transportasi umum di Indonesia, karena ya tentunya menggunakan bus listrik jadinya lebih ramah lingkungan. Dan ini kalau menurut Komisaris Utama VKTR Anindya Bakri, jadi emang ini adalah salah satu langkah konkret untuk mendukung transisi menuju net zero emission di sektor transportasi, termasuk juga meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat perkotaan.

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin.
1: Ada Miss Kepo.
2: Hai, masih bersama Miss Kepo? Bukan sembarang kepo. Teman Bro 2, kali ini kita bakal ngebahas istilah yang agak mind-blowing, tapi sering banget kejadian tanpa kita sadar. Namanya adalah Cryptomnesia. Wih, fenomena ini ketika kamu ngerasa dapat ide original dari otak sendiri, padahal sebenarnya kamu tuh pernah lihat, dengar, atau baca sebelumnya, tapi lupa sumbernya. Jadi kayak otak kamu tuh nyimpen file lama, terus tiba-tiba kebuka lagi deh tanpa label asalnya. Contohnya gimana sih? Kamu tuh lagi santai, terus kepikiran ide keren, misalnya konsep konten, desain, atau cerita. Kamu rasa, wah ini original banget. Pas dicek lebih jauh, ternyata mirip sama sesuatu yang pernah kamu lihat dulu. Keunikan dari Cryptomnesia ini bukan berarti kamu ngejiplak ya. Ini tuh murni karena cara kerja memori kita yang kadang lupa nyimpen sumber, tapi masih ingat isinya. Makanya penting banget buat banyak referensi, tapi tetap sadar sumber, cross-check ide sebelum dipublish, dan jangan langsung ngeklaim semua serba 100% original. Tenang aja, ini hal yang manusiawi kok. Bahkan banyak kreator dan profesional juga yang ngalamin hal yang sama. Jadi lain kali kalau kamu dapat ide tiba-tiba genius, coba cek lagi itu inspirasi baru atau Cryptomnesia yang lagi main-main di kepala kamu. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya, bye-bye.

0: Hoi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Sade Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit, satelit, satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ampe jauh nih mic-nya nih, ampe mundur loh. Ampe mundur ke belakang loh ya. Anyway, karena udah jam 8 lewat semenit ya, udah hampir ke 2 menit, tandanya buat aku spill 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman pro 2 pagi ini di Satelit. Thank you banget yang udah ngevote. Makasih banyak ya, makasih banget. Matur nuwun ya, karena lagu-lagunya ternyata vote-nya banyak sekali hari ini ya. Langsung aja deh ya. Tapi kalau misalnya lagu kamu belum ada yang masuk ke list ataupun belum keputar, belum kepilih, tenang aja. Di jam 10 nanti ada Pro 2 Hitlist, bisa request di situ. Oke? Oke. Langsung aja. 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini di Satelit. Kita mulai dari yang pertama. Di posisi ketiga ada Ariel Noah barengan sama Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

ke dokter mata malah bikin lagu. Aduh, nampol lagi. Ya udah deh, ada Bernadi, ada Olivia Rodrigo, ada Ariel Noah barengan sama Raisa. Aku kasih semua buat kamu di jam 8 ini. Yang jelas, terus dengerin Pro 2 ya, karena aku masih lanjut nemenin kamu. Cuma di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

Masih di Spana, selamat pagi teman Pro 2. Tadi dengerin verse akhirnya itu ya, rindu itu berat. Jadi ngebayangin Ariel tuh kalau ngomong rindu itu berat. Gak cocok ya, gak cocok. Untung gak ada, kalau dibilangin tuh gak ada ya, kayak begitu ya. Anyway, Dinas Pendidikan Kota Semarang ini ngeluncurin sistem penerimaan murid baru online yang ini diklaim akan lebih transparan, lebih adil dan juga berpihak untuk masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Dan ini kalau untuk TKSD, ini akan dimulai di tanggal 8 Juni, sedangkan untuk tingkat SMP akan dimulai pada tanggal 22 Juni mendatang. Ini juga diluncurkan bertepatan juga dengan puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di Sekolah Nasional Karangturi, Kota Semarang. Nah, ini kalau menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan, jadi emang ini akan berjalan sesuai dengan aturan tanpa adanya jalur tambahan di luar ketentuan resmi. Jadi ada 4 jalur resmi seperti ketentuan yang berlaku, yaitu domisili, prestasi, afirmasi, dan juga mutasi. Gak ada jalur lainnya, gak ada tambahan jalur-jalur yang aneh-aneh, gak ada, termasuk juga ora ono titipan, tuh gak ada, gak boleh ya. Dan ini juga diintegrasikan dengan program sekolah swasta gratis yang udah berlangsung sejak tahun lalu ke dalam sistem SPMB online di tahun ini. Ini adalah untuk ngebantu untuk masyarakat dari keluarga yang kurang mampu, anak-anaknya bisa tetap sekolah meskipun tidak diterima di sekolah negeri, tapi bisa masuk ke sekolah swasta gratis. Yes, ini sudah siap-siap, ini mungkin yang orang tuanya udah mulai pusing kira-kira mau masukin kemana, karena bulan Juni tinggal bulan depan nih. Jadi kira-kira mau masukin kemana, harus mempertimbangkan macam-macam ya, dari jaraknya, dari nilainya, dan segala macamnya. Jadi mudah-mudahan bisa berjodoh dengan sekolah yang diinginkan. Amin? Ya amin dong.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sebanyak 102.000 warga Jawa Tengah ini udah memanfaatkan program dokter spesialis keliling atau SPELING yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ini kalau dihitung nih ya, ini udah mencapai atau menjangkau lebih dari seribuan desa dan juga melewati 1.143 kali pelayanan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dan ini emang juga diintegrasiin dengan program cek kesehatan gratis atau CKG yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sampai tanggal 17 Mei kemarin, ini kalau hitungannya nih ya, udah mencapai atau udah menyasar 8.810.798 orang atau 22,91% dari total penduduk Jawa Tengah. Lumayan kan, berarti udah hampir seperempatnya masyarakat Jawa Tengah yang tersasar dari program tersebut. Dan emang ini adalah salah satu program yang, ini kalau menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, ini tentunya juga menjangkau ribuan desa, ratusan ribu warga desa yang emang mereka juga butuh untuk layanan kesehatan. Karena ini jadi salah satu faktor utama untuk menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah. Makanya ini seluruh rumah sakit umum daerah milik provinsi ini didorong untuk menerjunkan dokter spesialisnya untuk bisa ngasih pelayanan langsung ke desa. Nah, ini jadi salah satu yang cukup oke sebenarnya, karena ya masyarakat emang membutuhkan ya. Dan ini kalau menurut Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi Wahab, pelayanan SPELING ini berjalan seiring target dan akan terus diperkuat sepanjang tahun ini, terutama untuk satu nih, deteksi kanker mulut rahim, tuberkulosis, kesehatan jiwa, layanan ibu hamil, sampai kesehatan balita. Ini nantinya juga akan lebih difokuskan untuk hal-hal tersebut supaya bisa meningkatkan kesehatan masyarakat Jawa Tengah secara holistik.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro 2 FM.
1: Sebaiknya minum teh yang paling tepat kapan sih?
2: Oke, jadi minum teh itu perlu dijeda sama makan 1-2 jam, minimal 1 jam tuh. Jadi agar penyerapan zat besinya itu gak terganggu. Nah, ini tuh berlaku untuk makanan ringan juga. Jadi gak hanya berat, tapi makan ringan juga, buah juga. Gitu kak.
1: Oke, jeda ya pokoknya boleh, tapi dijeda dulu nih minimal 1 jam. Iya kan?
2: Banget.
1: Oke, ada tips lain enggak supaya penyerapan zat besi itu tetap baik di tubuh kita?
2: Oke. Ada banget. Kita bisa mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C waktu makan. Misalnya apa? Jeruk, jambu biji, tomat dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, vitamin C ini bisa membantu meningkatkan penyerapan zat besi, kebalikannya senyawa dalam teh tadi. Jadi fun fact ya kak, jeruk itu lebih baik daripada es teh waktu makan. Jadi okay, bisa buat pilihan teman-teman ya, ini prefer es jeruk daripada es teh.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja

ini PSIS Semarang kalau aku bilang sih wesat sedes des wet wet ya, karena ini kan bisa dibilang musimnya baru selesai. Championship 2025-2026 baru selesai beberapa hari yang lalu, tapi ternyata mereka udah punya pelatih kepala untuk menghadapi musim depan. Yes, PSIS Semarang semalam ngumumin kalau Widodo Cahyono Putro akan menjadi pelatih kepala mereka untuk kompetisi Championship 2026-2027. Coach Widodo ini bukan sembarangan, teman Pro 2. Karena Coach Widodo lah yang berhasil membawa, ini kalau aku cek tadi di beberapa di beberapa medsos tadi, katanya adalah dia ini berhasil ngebawa 3 tim promosi ke Liga 1 atau ke Super League. Termasuk juga yang terakhir, ini adalah Garuda Yaksa FC yang berhasil dibawa oleh Coach Widodo menuju ke Super League. Nah, ini kalau menurut asisten manajernya PSIS Muhammad Reza Handika, jadi ini adalah bagian dari langkah manajemen yang serius untuk bisa bikin tim yang kompetitif di musim depan. Apalagi momennya pas ulang tahunnya PSIS Semarang ke-94. Jadi emang pas momennya dikasih hadiahnya, nih pelatih barunya udah siap. Karena emang track recordnya juga cukup oke, bukan cuma di Liga 2 atau di Championship aja, tapi di Super League pun juga salah satu yang juga cukup oke untuk pelatih lokal. Dan ini kayak akan cukup menarik, karena kalau ngeliatin pengalamannya, kemudian kapasitasnya juga, ini cukup dipercaya oleh PSIS. Dan mungkin juga buat sebagian besar fansnya PSIS, karena kalau ngecekin di komen-komennya pada seneng semua karena Coach Widodo bergabung sama PSIS. Kita doain mudah-mudahan jadi satu start yang cukup baik untuk di musim depan. Tinggal tunggu aja nanti pemain-pemainnya siapa yang akan dibawa. Apakah dari tim sebelumnya ada yang dibawa? Kita tungguin aja deh. Mudah-mudahan yang jelas harapannya di musim depan bisa promosi, bisa balik lagi ke Super League.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nya untuk Piala Dunia 2026 termasuk juga yang baru ngumumin adalah Brazil. Nah, ini sebenarnya cukup mengejutkan adalah karena ternyata dari daftar 26 pemain yang akan dibawa oleh Carlo Ancelotti di Piala Dunia, ternyata ada nama Neymar. Nama Neymar ini sebenarnya lagi agak redup soalnya karena dia udah balik ke negaranya, terus juga performanya juga ya udah nggak seprima dulu, terus juga secara secara umurnya juga udah lumayan juga, makanya sebenarnya cukup diraguin banyak orang. Yang lebih ngejagoin ada nama-nama lainnya, termasuk juga salah satunya adalah Joao Pedro-nya Chelsea yang ternyata justru malah nggak masuk ke squad finalnya Selecao di Piala Dunia 2026 ya. Jadi di announce-nya kalau di Brazil tuh seru announce-nya. Jadi di announce-nya di TV diumumin gitu nama-namanya siapa aja, dibacain sama pelatihnya, dan termasuk juga salah satunya adalah yang kepanggil adalah Neymar. Di kiper Alisson, Ederson kepanggil, terus juga nama-nama lainnya Casemiro yang kemarin baru farewell sama MU ini juga dipanggil, terus Vinicius Junior masuk, Rafinha masuk, Matheus Cunha juga masuk, dan lain sebagainya. Ini banyak banget, ada 26 nama pemain yang ini diharapkan jadi harapannya Brazil karena mereka kayaknya juga ngincar juara. Karena udah lama gak juara ini Brazil. Udah lama banget gak pernah menang. Nah, ini harapannya adalah di edisi kali ini bisa juara dengan squad yang bisa dibilang banyak pemain-pemain yang lagi bagus-bagusnya. Kayak Casemiro bagus di MU. Terus, Martinelli di Arsenal ya lumayan lah ya. Terus Matheus Cunha di MU bagus. Ada juga di kipernya Ederson sama Ederson juga masih lumayan. Walaupun secara performanya juga udah gak se-oke sebelumnya. Tapi kita lihat aja. Mudah-mudahan Brazil bisa ngasih kejutan di Piala Dunia kali ini.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM.

Boris Magriza di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Alright, jam 9.15. Udah makin naik mataharinya, udah makin pagi, udah makin semangat dong. Udah sarapan? Udah sarapan? Belum? Sama. Emang jatuhnya belum sarapan kalau jam segini mah ya, kalau aku mah ya. Tapi gak apa-apa, demi teman Pro 2 rasanya tuh udah kayak sarapan. Baru ngomong-ngono, baru langsung gitu. Asam lambung naik, terus juga lemes-lemes pun terasa ya, nambah-nambah juga ya. Tapi gini nih ya, dan kalau misalnya ngerunut dari beberapa kali aku ngobrolin soal moderasi beragama, ngobrolin soal kerukunan antar umat beragama nih di Spada tuh ya, salah satu yang emang perlu kayaknya nih ya kalau menurut aku adalah soal literasi digital, terutama emang sebenarnya ngeliatin bahwa perilaku-perilaku soal intoleransi, kemudian juga konflik yang muncul di media sosial gak jarang juga melibatkan tentang kepercayaan atau keagamaan gitu, yang akhirnya ini pun jadi satu problem juga sebenarnya ya, karena ya itu tadi munculnya tuh ada mulu, dan ini juga karena gampang di-share-nya, terus juga anonim ya, jadi siapa aja bisa nge-share. Nah inilah yang sebenarnya bisa memicu sebenarnya. Nah abis ini aku akan ngobrol barengan sama seorang, kita bakal ngobrolin soal pentingnya literasi digital, karena ini kayaknya jadi salah satu cara atau salah satu mungkin terms yang penting supaya ya itu tadi ini bisa dicegah, ini bisa diminimalisir, terutama mungkin buat orang-orang yang secara pengetahuan bermedia sosialnya masih belum begitu oke nih ya. Sama siapa? Abis ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Semana Selamat Pagi Teman Pro 2, dan pagi ini kita akan ngobrolin soal pentingnya literasi digital sebagai penunjang moderasi beragama. Dan aku gak sendirian, karena di line telepon aku pagi ini, aku udah tersambung sama seseorang yang akan aku ajakin ngobrol, ada Hazel Jasmi. Ini adalah Sekretaris Umum Lembaga Pers Mahasiswa Islam Cabang Semarang. Selamat pagi, Hazel.
1: Pagi, Mas Ardi.
0: Ini sebutannya tuh yang bener Hazel apa Hazel sih, apa gimana?
1: Tergantung pelafalan orang-orang sih, Mas.
0: Oh, jadi diserahkan pada orang masing-masing yang ngomong kayak gimana gitu ya? Oke, Zel, gimana kabarnya hari ini, Zel?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Oke, nggak lagi ngampus, nggak lagi apa hari ini ya?
1: Nggak, aman.
0: Aman, oke. Zel, kita ngomongin soal pentingnya literasi digital sebagai penunjang moderasi beragama. Tapi kalau menurut kamu nih, sebagai seorang mahasiswa nih terutama yang liatin pentingnya literasi digital di era sekarang, terutama kalau kita ngomongin soal kerukunan antarumat beragama, karena kadang yang sering muncul adalah konflik-konflik di media sosial yang emang itu isunya terutama juga soal agama atau soal kepercayaan. Kalau kamu ngelihatnya gimana nih, seberapa pentingnya, Zel?
1: Betul. Aku sebagai mahasiswa sendiri kan aku juga Gen Z ya, Mas. Yoi. Jadi menurutku literasi digital ini penting, apalagi di era sekarang kan. Menurutku literasi digital ini menjadi kebutuhan dasar di era kita sekarang, yang dimana kita hidup di zaman informasi soal agama itu bisa tersebar dalam hitungan detik tanpa filter. Kalau masyarakat nggak punya kemampuan memilah informasi, menurutku sangat akan mudah terprovokasi oleh konten yang menjudutkan kelompok-kelompok tertentu gitu, Mas. Jadi literasi digital ini menurutku bukan cuma soal kita bisa pakai HP atau sosial media, tapi kemampuan berpikir kritis kita sebelum menerima dan menyebarkan sesuatu.
0: Itu dia. Bukan cuma sekedar kamu bisa pakai medsos, enggak. Tapi ternyata ya seperti yang dibilang Hazel tadi, kalau ya secara pemikirannya, secara kita menerima informasinya. Karena kan kalau kita ngomongin isu soal keagamaan, ini tadi benar ya, cepat. Dan itu entah itu positif atau negatif, ya cepat aja gitu ya, Hazel ya.
1: Betul.
0: Oke, nah sebagai anak muda juga yang emang aktif di medsos juga, ngeliatin interaksi masyarakat atau ngeliatin interaksi netizen, kalau kita ngomongin soal isu keagamaan, isu keberagaman, ini ngeliatnya kayak gimana sih, Zul, sebenarnya? Udah oke kah atau gimana nih sebenarnya?
1: Jujur aku ngeliatnya prihatin sih, Mas, karena banyak diskusi soal agama yang langsung menggebu-gebu gitu, memanas karena perbedaan pandangan yang sebetulnya harusnya wajar, tapi kolom komentar itu yang sering jadi arena saling serang. Padahal komentar itu kan belum tentu paham konteks penuhnya ya. Terus juga ada kecenderungan orang lebih mudah reaktif daripada reflektif. Tapi aku melihatnya ada banyak anak muda juga yang mulai tersadarkan sih, Mas, untuk menyebar konten yang lebih adem, edukatif. Terus juga menjembatani istilahnya antara perbedaan yang kita ada di masyarakat ini.
0: Sadarlah kalian wahai anak muda ya, kalau katanya Hazel ya. Harusnya lebih sadar lagi. Tapi kalau sebenarnya ini cukup menarik, karena kalau kita ngomongin soal keberagaman, Indonesia kan beragam ya sebenarnya ya. Entah itu kita punya suku yang macam-macam, agama juga macam-macam, kemudian juga golongan juga macam-macam. Tapi kalau isu agama, ini kenapa sih kayaknya kok sering jadi permasalahan atau sering jadi perdebatan lah istilahnya? Kalau tadi katanya Hazel, di kolom komentar tuh ternyata banyak banget nih yang rame-rame soal isu begituan.
1: Sebenarnya karena banyaknya orang-orang mengiranya hate speech atau ujaran kebencian yang itu langsung secara terang-terangan gitu, padahal bentuk-bentuk yang dari kolom komentar itu justru sering tidak disadari. Misalnya ada banyak bercanda-bercandaan yang merendahkan, atau harusnya dalih bercanda tapi malah dilabelkan negatif pada kelompok agama tertentu.
0: Oke, jadi bisa dibilang ya macam-macam. Sebenarnya kalau ngeliat ini sering jadi pemicunya juga gara-gara bercandaan itu ya, Zul ya?
1: Betul.
0: Ini orang kadang bercanda ini suka kelewatan dikit-dikit apa gitu, dikit-dikit gimana gitu. Ya aku sebut tuh kalau udah ngomongin login yuk, nah itu tuh kadang tebel aja tuh bawaannya dengernya. Tapi selain karena emang sering dijadiin bercandaan, sebenarnya kenapa isu agama tuh sering banget micu perdebatan atau konflik di media sosial? Kalau kamu ngeliatnya gimana sih, Zul?
1: Mungkin aku ngeliatnya agama ini kan menyangkut identitas pribadi masing-masing ya, Mas. Itu identitas yang paling dalam bagi seseorang. Jadi ketika merasa agamanya diserang, langsung emosionalnya, respon emosionalnya itu sangat kuat. Lalu yang kedua ada algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten itu menjadi yang memancing-mancing emosi, karena aku melihatnya engagement konten-konten seperti itu tuh menghasilkan lebih banyak interaksi, Mas. Lalu yang terakhir, di media sosial itu kita kehilangan konteks komunikasi, seperti ekspresi wajah dan nada suara, jadi bisa disalahartikan oleh yang mendengar atau melihatnya. Menurutku seperti itu.
0: Karena kadang kalau misalnya kita ngeliatin komen di medsos, kita nggak tahu nih orang mukanya kayak gimana. Ini ngomong, kalau kita ngomong gini langsung kan ketahuan ya, oh nadanya berarti kayak begini nih, nadanya tinggi, oh nadanya pelan. Tapi ternyata kalau di medsos ya kita nggak pernah tahu ya, entah orangnya siapa, kayak nada ngomongnya kayak gimana. Kita nebak-nebak dikirainnya ngatain atau dikirainnya apa namanya, bercanda yang nggak ini, ternyata sebenarnya mungkin nyantai-nyantai aja gitu ngomongnya ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, nah sekarang kalau yang dilihat yang, karena kan eranya video nih sekarang, video-video pendek-pendek gitu, kayak di TikTok lah atau di Reels gitu, sebenarnya pengaruh dari mungkin potongan-potongan video, misal kalau ada satu, apa namanya, mungkin ceramah atau mungkin satu statement akhirnya dipotong, terutama kalau ngomongin soal agama. Ini kan sering banget dibelokin jadi hoax ya, atau sering dikasih caption-caption yang mungkin agak provokatif. Sebenarnya ini pengaruhnya kayak gimana sih, terutama untuk memunculkan perilaku-perilaku intoleransi, perilaku-perilaku yang akhirnya justru jadi hate speech nih ke agama lain atau ke keyakinan lain?
1: Menurutku dampaknya itu sangat besar ya, Mas, karena hoax atau potongan video itu bisa menyerang persepsi dengan cara yang sangat visual dan emosional. Jadi otak kita lebih mudah percaya pada sesuatu yang bisa dilihat, apalagi kalau tampilannya meyakinkan. Nah, potongan video-video yang diedit itu bisa mengubah sepenuhnya konteks dari apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, salah satu video yang salah kaprah tuh bisa membuat ribuan orang membenci satu kelompok agama, padahal kenyataannya berbeda jauh.
0: Itu kadang kalau misalnya udah dipotong gitu, terus caption-captionnya agak-agak yang provokatif, itu udah yang udah bikin panas, tuh udah, itu udah celah banget untuk orang-orang, akhirnya justru malah jadi ini tanpa tahu konteks sebenarnya, Zul, ya sebenarnya ya?
1: Betul.
0: Oke, nah tapi kalau misalnya ngeliatin dampak dari perilaku intoleransi atau perilaku-perilaku hate speech yang berujung ya, atau membahas soalnya isu agama gitu, sebenarnya kalau ngeliatin ini dampaknya di kehidupan nyata atau di kehidupan masyarakat secara nyata, ini dampaknya sejauh apa sih, Zul, kalau kamu ngeliatnya?
1: Aku ngeliatnya dampaknya yang dihasilkan itu sangat nyata sih, Mas, karena intoleransi ini bisa ngebangun dunia digital itu menormalisasi kebencian secara perlahan. Jadi orang yang setiap hari terpapar konten intoleran, lama-lama akan menganggap itu sebagai pandangan yang wajar. Jadi dalam jangka panjang, ini bisa merusak hubungan sosial antar tetangga, rekan kerja, bahkan dalam keluarga pun sekaligus.
0: Jadi karena emang sering dipaparkan, ya akhirnya jadi ikut ke picu juga gitu ya, Zul, ya?
1: Betul.
0: Nah, ini kan kamu kan juga bisa dibilang ikut dalam satu organisasi yang, organisasi Islam ya, bener ya, Zul, ya?
1: Betul,
0: ini sebenarnya untuk kamu menunjukkan nih nilai moderasi beragama, nilai untuk kita saling menjaga kerukunan tanpa harus menggurui. Kalau di media sosial kan kadang suka ini ya, kadang aduh ini kok ini banget, apa menggurui banget lah istilahnya gitu. Kalau kamu caranya gimana nih? Atau mungkin dari teman-teman kamu juga apa yang dilakuin nih, Zul?
1: Mungkin kalau dari aku metodenya sih dengan cara bercerita sih, Mas. Dan juga bukan menghakimi. Karena aku lebih suka bagi pengalaman tentang bagaimana nilai-nilai toleransi itu ada di dalam keseharianku. Lalu bagaimana dan juga buat konten-konten yang berbasis pengalaman otentik jauh lebih, jadi lebih ngena daripada ceramah yang panjang gitu, Mas.
0: Nah, jadi ya kayak menceritakan apa yang mungkin kamu alami atau yang mungkin jadi pendapatnya kamu gitu ya, Sol, ya?
1: Betul.
0: Nah, karena kalau misalnya diceritain panjang-panjang kadang pusing juga orang-orang ya. Jadi kiranya beneran jatuhnya kultum beneran ya, 7 menit lebih ya, kalau gitu ya. Jadi emang cara-caranya juga disesuaikan juga ya dengan media sosial ataupun juga dengan nangkepnya anak muda tuh kayak gimana ya.
1: Ya betul, disesuaikan.
0: Oke, Zul, jangan ditutup dulu teleponnya, kita lanjut abis ini ya.
1: Oke, siap.
0: Kita break sebentar, teman Pro 2, kita lanjut lagi abis ini. Keep on stay tune di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kita masih ngobrolin soal pentingnya literasi digital sebagai penunjang moderasi beragama barengan sama Hazel Jasmi, Sekretaris Umum Lembaga Pers Mahasiswa Islam Cabang Semarang. Zel, kalau tadi kan kita ngobrolin soal dampaknya, kemudian juga apa namanya pengaruhnya seperti apa. Nah, sebenarnya kalau menurut kamu nih, langkah paling sederhana yang bisa dilakuin buat masyarakat, terutama anak-anak muda nih, biar kita bisa lebih bijak, bisa lebih wise, terima informasi, nggak langsung yang, wah ada informasi menarik nih, kayaknya kita share aja yuk. Nah, ini kalau menurut kamu langkah paling sederhana bisa dilakuin apa nih?
1: Jadi aku tuh ada beberapa bagian untuk membedakan yang mana konten edukatif, yang mana konten provokatif, Mas. Nah, biasanya konten edukatif itu mereka membuat kontennya menyertakan sumber yang jelas, lalu menggunakan bahasa yang istilahnya mengajak kita untuk berpikir. Lalu di dalam isi video tersebut atau konten tersebut menyajikan informasi secara utuh. Lalu untuk konten yang provokatif, mereka tuh cenderung menggunakan judul atau kalimat yang memancing emosi yang orang-orang lihat. Jadi lalu mereka juga menyembunyikan konteks dan mendorong pembaca untuk langsung bereaksi atau berkomentar tanpa dipikir lebih dalam. Nah, kalau misalnya ada sebuah konten yang langsung kita trigger menjadi marah atau langsung ingin share tanpa adanya kita cross-check dulu, double cross-check dulu, nah itu tanda-tanda konten yang harus diwaspadai sih, Mas. Itu konten-konten yang nggak benar.
0: Itu kalau udah ada kata-kata yang apa namanya yang provokatif ya, tadi kita sempat bahas juga tadi di segmen sebelumnya, yang udah bikin panas istilahnya. Nah, ini sebenarnya jangan langsung buru-buru di-share ya, dibedain dulu ya, karena kadang termsnya kalau misalnya kita liatin konten, ada yang emang tujuannya adalah untuk mendidik, tapi ada juga yang emang tujuannya ya emang untuk memecah belah istilahnya ya, Zul ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau kamu sendiri nih misal ketemu konten kayak gitu yang mungkin provokatif, berbau intoleransi ataupun mungkin juga udah baunya udah hate speech, apakah ini yang sebaiknya dilakuin tuh kayak gimana? Apakah langsung oke, langsung kita report aja, langsung kita block aja, atau gimana, Zul, yang paling bener nih?
1: Kalau dari diriku sendiri, yang pertama kali dilakukan itu jangan langsung berkomentar dengan emosi, karena itu yang mereka yang mau. Jadi justru kita harus memverifikasi dulu, double cross check dulu. Lalu kalau udah parah banget kontennya, bisa gunakan fitur report itu sih, Mas.
0: Oke, jadi ya emang dilihat dulu kontennya seperti apa, jangan langsung, wah ini kayaknya provokatif, di blok aja langsung atau di report langsung. Karena kadang isinya belum tentu ke arah situ juga, emang kita harus juga benar-benar ngefilter dengan benar ya, Zul, istilahnya ya.
1: Betul.
0: Itu, makanya kadang kalau misalnya udah ketemu kayak gitu, ah nggak bagus nih, langsung di ini, dilihatin dulu kira-kira kayak gimana. Kalau emang udah terbukti, jangan pakai emosi, ya udah dilihat dulu, terus, oh kalau emang ternyata berbau provokatif, berbau yang tadi sempat kita bahas ini, juga mengarah ke intoleransi, ya itu baru nggak apa-apa, di blok aja ya berarti ya.
1: Betul.
0: Oke, nah kalau sebagai generasi muda nih, seberapa besar atau seberapa pentingnya nih perannya untuk bisa menciptakan ruang digital yang lebih sehat, yang lebih toleran? Karena kan kalau generasi muda kan, interaknya sama dunia digital kan totally hampir setiap hari lah, hampir setiap saat berhubungan sama dunia digital. Ini perannya kayak gimana sih, Zul, kalau kamu ngeliatnya?
1: Bagi menurutku perannya sangat penting dan juga sentral sih, Mas. Jadi generasi-generasi Gen Z yang seperti ku ini kan pengguna media sosial yang paling aktif ya, sekaligus mereka juga memproduksi banyaknya konten. Berarti ada banyaknya warna di ruang digital kita yang ditentukan oleh pilihan-pilihan yang dibuat anak muda setiap harinya. Jadi kita milih untuk menyebarkan kebencian atau perdamaian, memilih provokasi atau mendamaikan. Nah, kita sebagai Gen Z pun juga generasi-generasi muda ini juga punya kemampuan kreatif yang luar biasa untuk mengemas pesan toleransi di dalam format video atau konten yang menarik dan relevan dengan zamannya kita gitu.
0: Nah, artinya sebenarnya kalau kita lihat perannya generasi muda ini sebenarnya karena sentral tadi ya sempat kamu bilang, Gizel ya. Ini berarti kan emang harus istilahnya yang ngadem-ngademin media sosial supaya nggak makin banyak orang-orang yang menyalahgunakan atau mungkin juga orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini untuk ngesebarin pesan-pesan kayak gitu, harusnya bisa lebih gerak lagi ya, Zil ya?
1: Betul, justru itu perannya kita di anak-anak muda ini.
0: Jangan malah makin nambahin, makin buat tambahin, saya malah saya wabong, Pak. Gak karuan makin jadinya. Tapi ini nih, aku mau cerita dikit, Zul, karena beberapa kali aku ngobrolin soal moderasi beragama barengan sama orang-orang hampir tiap minggu, garis bawahnya emang selalu literasi digital. Terutama ini mungkin kalau di kampus kan sebenarnya mungkin lebih ini ya, Zul ya, lebih ini karena lebih ini tuh lebih apa ya? Lebih aman karena ya sebenarnya kan secara edukasinya udah lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat teman-teman kita yang masih sekolah nih, kadang juga masih belum bijak juga menggunakan media sosial, masih belum benar juga. Nah, sebenarnya edukasi untuk literasi digital di sekolah ataupun mungkin ya nggak apa sih, kalau di kampus juga nggak apa-apa ya sebenarnya ya. Ini udah cukup belum sih untuk bisa menghadapi masalah kayak gini, untuk menghadapi problem-problem soal intoleransi, soal hate speech, ini udah cukup atau belum sih sebenarnya?
1: Kalau menurutku, kalau sudah cukup, menurutku cukup. Tapi belum optimal, karena kebanyakan edukasi literasi digital ini masih berfokus pada aspek yang teknis, mas. Kayak seperti keamanan, terus etika dasar berinternet. Tapi belum menyentuh ke dimensi-dimensi kritis yang dimana kita mengenali seperti bias informasi, terus memahami dinamika algoritma, lalu juga kita mengaitkannya dengan isu sosial seperti toleransi. Nah, jadi menurutku perlu ada kurikulum sih, mas, yang lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan yang nyata kita hadapi hari ini.
0: Nah, sebenarnya harus dibikin lebih relate lagi, lebih relevan lagi untuk anak-anak, terutama ya anak sekolah atau anak kuliahan itu bisa lebih paham sebenarnya. Nah, tapi kalau dari pengamatan kamu sendiri, contoh sebenarnya mungkin praktik moderasi beragama di media sosial yang mungkin bisa dilakuin, dan mungkin ini juga bisa jadi salah satu yang tadi kita bilang ngadem-ngademin lah istilahnya. Ada nggak sih, Zal?
1: Membuat akun-akun kita engagement konten seperti apa kesamaan kita, terus bagaimana tradisi keagamaan. Jadi dengan adanya konten tersebut memperkuat rasa persaudaraan kita. Lalu mungkin bisa adanya dengan adanya komunitas yang melakukan klarifikasi atau atas hoax yang dengan isunya keagamaan dengan gaya bahasa yang santai, terus tidak defensif. Lalu bisa dengan cara tokoh-tokoh muda yang secara personal brandingnya menampilkan pertemanan lintas agama di dalam konten sehari-hariannya.
0: Nah, istilahnya counter narasinya dengan hal-hal yang positif gitu ya, Zil ya?
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau ngomongin, tadi sempat dibilang juga peran dari komunitas ya, atau mungkin juga kalau kamu kan di organisasi ini sebenarnya, untuk mengedukasi masyarakat tentang literasi digital, tentang toleransi, ini perannya akan seperti apa nih yang pas nih kalau menurut kamu?
1: Organisasi mahasiswa tuh punya modal sosial yang besar sih, mas. Jadi mereka tuh juga punya jaringan yang luas, terus kepercayaan dari masyarakat sekitar. Nah, jadi organisasi mahasiswa ini perannya bisa dimainkan antara mengadakan workshop literasi digital yang dikemas secara menarik, atau bisa dengan cara membuat konten kreatif bersama lintas organisasi keagamaan, dan juga bisa menjadi relawan-relawan untuk memeriksa fakta di komunitas masing-masing. Yang penting adalah kolaborasi lintas organisasi.
0: Oke, harus berkolaborasi, nggak bisa sendirian ya soalnya untuk masalah kayak gini ya, Zal ya. Oke, Zal, terakhir nih sebelum kita udahan di pagi ini, pesannya buat generasi muda supaya kita bisa bikin media sosial ataupun ruang digital jadi tempat yang lebih adem, yang lebih damai, nggak mudah kepecah. Ini pesan kamu apa, Zal?
1: Mungkin pesanku sederhana sih, mas. Jadilah pengguna yang aktif, bukan reaktif. Aktif maksud ini adalah menyebarkan kebaikan. Aktif dalam melakukan klarifikasi, aktif dalam menampilkan wajah Indonesia yang damai dan beragam. Jangan biarkan emosi yang didapat dari konten-konten yang provokatif, sesaat itu mengendalikan jari-jari kita di komentar. Seperti itu.
0: Karena Indonesia itu salah satu yang dikagumi sama orang-orang adalah dengan perbedaannya segitu banyaknya, masih bisa rukun, masih bisa harmonis, masih bisa bersatu. Ya, ini yang harus kita jagain bareng-bareng ya, Zil ya.
1: Betul, mas.
0: Oke, Azal, thank you banget pagi ini udah ngobrol-ngobrol sama aku dan teman Pro 2 ya. Semoga jadi siap pencerahan buat teman Pro 2 juga. Kita ketemu next time ya, Azal ya.
1: Siap, thank you, mas.
0: Oke, thank you, Azal, sekali lagi selamat pagi.
1: Terima kasih banyak, mas. Selamat pagi.
0: Alright, kita tadi habis ngobrol barengan sama Hazel Jasmine, ngobrolin soal literasi digital. Ini ternyata punya peran yang penting juga untuk menunjang moderasi beragama. Jadi emang perannya penting banget supaya ya itu tadi media sosial kita lebih adem, perang digital kita lebih damai juga. Well, abis ini ada Pro 2 Itlis dan juga Santai Siang barengan sama Jeffrey Araska. Siapin requestan kamu kalau pengen ada yang diputerin di pagi menjelang siang ini. Let's go in aja ya. But for now, Faris Magza pamit. Selamat menikmati hari Selasa. Semoga jadi hari yang baik buat kamu. Semoga jadi hari yang menyenangkan buat kamu dan membahagiakan. Kalau gitu, Faris Magza pamit. Thanks for listening and peace out. Bye!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, indeks harga saham gabungan berpeluang rebound atau menguat kembali pada perdagangan hari ini di Selasa 19 Mei 2026. Sebelumnya selama 5 hari berturut-turut IHSG mengalami penurunan atau terkoreksi. Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman memperkirakan IHSG akan bergerak pada level support dengan rentang 6.460 sampai 6.500. Sedangkan pada level resistensi IHSG akan bergerak di rentang 6.650 hingga 6.700. Info Pro 2. Mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, Handi Prianto, resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Semarang setelah melalui proses lelang terbuka yang berlangsung selama 3 bulan. Pelantikan dilakukan oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Balai Kota Semarang di

0: dalam kompetisi basket tertinggi Indonesia tersebut. Mereka akan bersaing memperebutkan gelar pemain terdebutan terbaik pada musim kompetisi tahun ini.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist bareng aku Jeffrey Araska. Biar makin semangat nih kerja hari ini di siang ini teman Pro 2, kamu

mau dengerin apa, langsung aja di request di Instagram story-nya @pro2smg, atau kamu juga bisa request lewat WhatsApp di 081 565 10953. 1, 2.

0: see if you would touch me.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pulau tempat yang kita pijak sekarang ini namanya Jawa? Kalau kamu browsing, ada banyak versi nih. Tapi yang paling populer berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Java Dwipa. Java artinya biji-bijian atau jewawut, sejenis tanaman pangan yang dulu melimpah banget di Pulau Jawa. Kemudian Dwipa artinya pulau. Jadi secara harfiah, Jawa adalah pulau padi-padian. Versi lain bilang nama Jawa ini muncul dari catatan kuno penjajah Yunani, Ptolemy, yang menyebutnya Labadium. Dari pusat peradaban sampai menjadi pulau terpadat di dunia, nama Jawa tetap konsisten menemani sejarah kita. Jadi, sekarang udah tahu kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

0: sedih banget.
1: Dari kemarin galau-galau aja kerjaannya. Gak pengen ketawa ke TV aja.
0: Gak bisa, gak tahu, galau banget, gloomy.
1: Gara-gara apa sih emangnya?
0: Tahu deh.
1: Yeay, pantesan aja. Nontonnya yang sedih-sedih mulu dari kemarin. Emangnya kenapa sih nontonin yang gituan mulu? Emangnya lagi sedih beneran?
0: Enggak sih, pengen lihat aja. Lagian lewat terus, jadi sedih beneran kan?
1: Itu mah penyakit dicari-cari sendiri. Gak ada yang nyakitin, malah nyakitin diri sendiri.
0: Tapi enak kalau dituntasin sedihnya.
1: Haduh.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081-565-10953.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Si Merah terus melayangkan tinjunya ke si Putih dan si Putih masih mencoba untuk bertahan dengan blocking.
1: Dan lihat Bung, keduanya sama-sama langsung melayangkan uppercut yang sangat keras.
0: Yah, mereka berdua langsung jatuh tersungkur.
2: One, two,
0: sepertinya wasit three. Sudah mulai menghitung sampai 100.
1: Kok kelamaan dong Bung, sampai 10 aja.
0: Lihat, si Merah dan si Putih mulai sama-sama bangun. Mereka seperti bangkit dari keterpurukan. Apa yang terjadi? Si Merah dan si Putih berhasil berdiri dan mereka malah saling berpelukan dan gendong-gendongan.
1: Ya, mereka berhasil bangkit bersama dan bersatu menjadi Merah Putih. Seperti Indonesia yang merayakan Hari Kebangkitan Nasional.
0: Sudah saatnya kita melakukan aksi nyata, bukan sekedar wacana.
1: Karena semua itu untuk kemajuan bangsa kita, Indonesia.

0: Udah azan zuhur nih. Ayo kita sholat zuhur dulu ya.
1: Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan hati. Karena kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fit, besok kan hari Minggu tuh. Jogging yuk.
3: Enggak, males.
2: Lu kenapa?
3: Aku mau maraton nonton drama Korea.
2: Maraton? Kamu mau lari maraton aja, gak mau jogging gitu?
3: Ih, bukan tahu. Maraton itu maksudnya aku mau nonton drama Korea seharian penuh.
2: Eh, Fitri, mumpung libur, Fit, kan mending buat olahraga. Kan dari 3 bulan yang lalu kamu udah sibuk kuliah tuh.
3: Aduh, aku tuh lagi pengen nge-refresh pikiran.
2: Padahal kamu kalau udah nonton drama Korea gitu suka lupa makan loh. Nggak berfaedah banget sih, Fit.
4: Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya, dan waktunya hanya berlalu begitu saja tanpa ada manfaat dan faedahnya. Ketahuilah bahwa dua hal di atas adalah nikmat yang patut disyukuri tatkala terkumpul di dalam diri seorang muslim. Karena tatkala seorang itu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Nah, ngomongin soal ngemil, akhir-akhir ini tuh ada satu jenis makanan yang makin sering muncul di FYP atau di kafe waktu kamu nongkrong di bakery. Pokoknya di mana-mana lah. Ini ada pastry, teman Pro 2. Mulai dari croissant, puff pastry, pain au coklat, aduh susah-susah namanya lah pokoknya kalau pastry ini. Sampai pastry dengan isian yang manis atau gurih-gurih yang tampilannya tuh bikin lapar duluan sebelum dimakan. Dan menariknya nih di balik lapisan pastry yang renyah tuh ya, ternyata ada peluang bisnis yang cukup banyak juga, cukup besar juga. Soalnya sekarang orang kan gak cuma cari makan enak tapi juga yang estetik. Wangi butternya juga bikin lagi. Terus cocok juga buat difoto jadiin konten dimasukin Instagram kamu. Nah, di Santai Siang Santai Tapi Cuan kali ini kita bakal ngobrol soal peluang cuan dari bisnis pantry ini. Mulai dari cara mulai jualannya, resep simple yang bisa dicoba, sampai gimana cara jualannya biar menarik pelanggan kamu nantinya. Jadi teman produk jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang Santai Tapi Cuan.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau ngomongin pastry nih teman Pro 2, yang langsung kebayang biasanya croissant, bener nggak ngomongnya? Anget itu ya biasanya croissant-nya. Terus aroma butter yang wangi banget, sama lapisan renyah mungkin yang bunyinya itu kayak kers gitu pas digigit. Dan ini sekarang pastry itu gak cuma jadi makanan kafe mahal aja. Soalnya makin banyak juga orang yang mulai cari pastry buat cemilan, temen ngopi sampai isi hampers dan juga dessert box. Nah, dari situ tuh sebenarnya peluang bisnis pastry ini mulai kelihatan besar teman berdua. Soalnya kan sekarang orang tuh makan bukan cuma buat kenyang aja, tapi juga buat pengalaman. Makanya nih, pastry gampang banget menarik perhatian banyak orang. Tampilannya tuh estetik, berlayer-layer, teksturnya juga menarik. Habis itu gampang bikin orang penasaran buat nyobain. Teman Pro 2 nih yang bikin pastry menarik itu adalah pasarnya itu luas banget sebenarnya. Mulai dari anak muda yang suka nongkrong dan juga ngonten mungkin. Habis itu juga pekerja kantoran yang cari teman ngopi, sampai orang yang lagi cari hampers premium atau cemilan-cemilan kekinian. Belum lagi nih, sekarang media sosial kan punya pengaruh besar banget. Video pastry dipotong, terus ada ngelihatin isian lumernya atau suara renyahnya pas digigit. Itu gampang banget bikin orang lapar. Dan di situ peluang cuannya ada teman Bro 2. Apalagi pastry kan punya nilai jual yang kalau menurut aku sih cukup tinggi ya dibandingin cemilan-cemilan lainnya. Soalnya kan selain rasa, orang itu juga bayar buat kualitasnya, terus tampilannya yang estetiknya itu, dan juga experience-nya. Nah, menariknya lagi bisnis pastry ini bisa dimulai dari skala kecil dulu. Gak harus kamu tuh punya kafe yang gede atau bakery yang gede dulu. Banyak nih yang mulai bisnis pastry dari modelan pre-order rumahan. Jual lewat Instagram mungkin, atau titip di coffee shop yang belum ada cemilan-cemilan yang produksi sendiri. Yang penting kamu tuh konsisten di rasa sama kualitas kamu. Soalnya di dunia pastry ini, sekali pelanggan kamu suka sama teksturnya, sama rasanya, biasanya tuh pasti mereka bakal balik lagi. Dan bisnis pastry ini nunjukin kalau makanan sederhana bisa punya nilai yang besar banget kalau dikemas dengan kreatif. Dan kadang nih, dari dapur yang kecil, terus aroma butter yang baru mateng, peluang cuan bisa mulai tumbuh pelan-pelan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
1: Santai Tapi Cuan.
2: Waktunya aku tanya teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau lagi nongkrong atau ngopi, kamu tim yang wajib ada pastry atau biasa aja nih, gak harus ada pastry? Atau habis itu pastry favorit kamu tuh apa aja sih biasanya?
3: Gak harus ada, tapi aku lebih seneng kalau ada pastry. Kalau pastry favorit, aku lebih suka yang plain, yang bener-bener rasanya tuh pastry-nya keluar banget, bukan yang ada isi-isinya, selai-selainya gitu. Sebenarnya aku kurang oke sih. Paling gak kalau pastry biasa, paling cuman sama mentega, terus kalau gak gitu ditaburin sama ini, slice-nya almond, almond slice.
4: Wajib pastry, bener. Soalnya cewek kan suka identiknya makan, makan, makan, jajan, jajan, jajan. Jadi kalau aku ngopi biasanya aku lebih sama pesen croissant.
2: Habis itu kalau ada pastry enak, habis itu harganya juga murah, ramah di kantong dan tampilannya estetik, kamu lebih tertarik beli langsung di toko atau kamu lebih suka nih beli lewat online?
3: Pastinya datang langsung, karena kalau estetik kan buat foto-foto bagus ya, kasih makan media sosial. Selain itu juga pilihannya lebih banyak, terus baunya lebih kecium, jadi enak aja nikmatinya.
4: Kalau aku lebih suka ke tokonya langsung sih kak, soalnya kalau online tuh kadang gak cocok sih kalau digambar bagus, tapi di aslinya udah bantet atau gimana gitu. Jadi lebih suka yang langsung dari tokonya, kadang juga lebih hangat kan kalau di tokonya.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Namun Pro 2, kalau ditanya aku tim pastry atau enggak, sebenarnya sih jujur aja ya, enggak harus banget sih. Tiap nongkrong tuh enggak harus ada pastry. Tapi kalau lagi nongkrong tiba-tiba nih ada pastry yang baru mateng, terus keluarin aroma wangi khas pastry-nya tuh, wah itu bahaya sih. Langsung bikin nengok, dan biasanya ujung-ujungnya nih ya udah beli satu. Soalnya jujur aja aroma butter sama roti tuh yang fresh itu tuh susah banget buat dilawan. Nggak ada obat lah kalau kata aku ya. Nah kalau soal belinya, aku lebih suka datang langsung ke offline store-nya. Soalnya kan selain bisa lihat pastry-nya langsung, aku juga suka suasana dapurnya teman Pro 2. Ada aroma anget-angetnya, terus suara oven-nya, vibes bakery yang bikin pengen duduk lama sambil ngemil, terus nambah lagi. Dan itu sebenarnya yang bikin pastry ini menarik ya. Yang dijual itu bukan cuma makanannya, tapi juga pengalaman sama suasana yang bikin orang itu nyaman.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

Kalau tadi kita ngobrol soal peluang cuan di bisnis pastry, teman Pro 2 ya. Ini sekarang pertanyaannya adalah gimana sih cara mulai jualannya pastry ini? Nah, tenang. Jualan pastry ini gak harus langsung punya bakery yang gede. Sekarang ini kamu bahkan banyak juga ya yang mulai dari dapur rumah dulu. Jadi langkah pertama tentu aja pilih dulu jenis pastry maksud aku yang mau kamu jual. Gak usah ini langsung yang banyak menu, mulai aja dari yang simple dulu ya, paling gampang dicari orang juga. Misalnya ada croissant mini atau puff pastry coklat, atau juga bisa pastry sosis. Soalnya selain bahannya yang gampang dicari, ini jenis-jenis pastry yang kayak gini nih lebih aman buat pemula. Nah, kalau ngomongin resep simple, kamu bisa bahkan ya bisa mulai dari puff pastry instan yang sekarang ini banyak dijual orang-orang. Tinggal ditambahin isian sesuai kreativitas, sesuai selera kamu. Misalnya nih bisa coklat, keju, pisang, smoked beef atau custard, itu bisa kamu sesuaiin sama selera kamu. Terus dipanggang sampai warnanya itu golden brown atau aromanya itu keluar. Sederhana ya, tapi tetap menarik kalau dikemas dengan bagus. Nah, langkah selanjutnya adalah fokus ke tampilan sama foto produk kamu. Soalnya di bisnis pastry, orang-orang itu sering banget makan lewat mata ketimbang sebelum benar-benar beli ya. Jadi lihat dulu, kenyang di mata baru dibeli, habis itu dimakan. Makanya nih, lighting foto, habis itu packaging sama tampilan produk itu penting banget. Dan jangan lupa juga manfaatin media sosial kamu. Upload tuh proses baking kamu, pastry yang baru keluar dari oven yang lagi anget-angetnya, atau video potongan pastry dengan isian yang lumer. Percaya deh, konten kayak gitu tuh gampang banget bikin orang lapar mata secara tiba-tiba. Nah, buat jualannya kamu bisa mulai dari pre-order dulu, teman Pro 2. Selain ini lebih aman buat produksinya, cara ini tuh kayak ngebantu kamu ngurangin resiko barang sisa. Jadi pelan-pelan kalau pelanggan kamu mulai tetap dan repeat order makin banyak juga, baru deh kamu tuh berkembang lebih gede lagi dengan nyetok yang lebih banyak lagi produksinya. Teman Pro 2, di bisnis pastry itu yang dijual bukan cuma rasa, tapi juga aroma, tampilan, dan pengalaman waktu orang nikmatin itu. Dan kadang nih ya, dari oven kecil di rumah kamu bisa lahir tuh usaha yang cuannya besar kalau dijalanin secara serius.

Kamu harus tahu, di balik karya musiknya yang megah, komposer legendaris Beethoven punya kebiasaan unik soal kopi. Bukan soal merek, bukan soal cara seduh, tapi soal jumlah biji kopinya. Setiap mau minum kopi, Beethoven selalu menghitung biji kopi satu per satu. Dan jumlahnya harus pas, 60 biji kopi. Gak kurang, gak lebih. Menurut catatan sejarah, Beethoven percaya kalau 60 biji kopi menghasilkan rasa yang paling ideal untuk mendampingi proses berpikir dan menggubah musik. Kebiasaan ini menunjukkan betapa perfeksionisnya Beethoven, bahkan untuk urusan sesederhana secangkir kopi. Bagi Beethoven, kopi bukan cuma minuman, tapi bagian dari ritual berkarya. Jadi, sekarang kamu tahu, kalau jenis musik dunia pun punya kebiasaan unik demi secangkir kopi yang sempurna.

0: Oke, gak kerasa teman-teman dua, obrolan kita soal pastry hari ini udah gak kerasa sejam ya. Dan dari semua yang kita bahas tadi, ternyata bisnis pastry itu bukan cuman soal roti yang cantik atau aroma butternya yang bikin kamu lapar mendadak, tapi juga soal kreativitas, konsistensi rasa, dan gimana nih cara bikin orang itu punya pengalaman yang menyenangkan waktu nikmatin pastry kamu. Nah, menariknya lagi, usaha pastry ini bisa dimulai dari skala kecil, dari dapur rumah kamu, dari resep yang sederhana banget, bahkan dari coba-coba yang awalnya tuh iseng aja tuh bisa. Karena emang sekarang itu kan orang gak cuman makan enak, tapi juga sesuatu yang estetik, nyaman dilihat, dan bikin pengen balik lagi. Jadi buat teman Pro 2 nih yang punya hobi baking mungkin, atau suka eksplor resep, siapa tahu ini bisa jadi jalan cuan kamu yang menarik buat kamu coba deh. Aku Jafri Araska pamit dulu teman Pro 2 dari Sate Tapi Cuannya. Thank you udah join dari jam 12 tadi bareng aku di Sate Tapi Cuan. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa, kadang peluang besar itu berawal dari aroma kecil yang keluar dari oven kamu. Jangan kemana-mana, santai siang yang masih lanjut. Bye-bye teman Pro 2.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang.

0: Widih, paket baru nih. Mana kerasa sampai sini lagi bawa-bawa mahalnya. Mantap, mantap.
1: Iya dong, aku beli baru nih. Biar lawan bisa rasain aura atlet aku.
0: Hah? Apa? Aura atlet? Bukan aura pamer.
1: Lebih ke dua-duanya sih.
0: Ya elah, tangan kamu tuh abis kesleo pas terakhir kita main, kok malah beli raket baru?
1: Lah, emangnya salah? Aku mikirnya beli raket biar bisa smash kenceng dan tanganku gak kenapa-napa lagi.
0: Raket kelas dunia tuh gak cukup kalau tangan kamu gak pemanasan. Terus kamu harus tahu cara smash yang bener juga. Mana lemes gitu kalau main.
1: Iya juga ya, pantas aja tangan gue ketarik. Oke deh, aku mau pemanasan dulu ya sambil lihat tutorial smash juga di medsos.

Lanjut lagi teman Pro 2 di Santai Siang, masih bareng aku juga Jeffrey Araska. Aku masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Habis Santai Tapi Cuan, habis ini ada aku, ada info dari beberapa olahraga bola pastinya. Soalnya ini kan mendekati Piala Dunia juga ya teman Pro 2. Nah ini, dan aku juga mau ngingetin kamu kalau sering banget sebel gitu ya teman Pro 2, kalau lagi hektik-hektiknya ngerjain tugas, terus deadline harus kirimin saat itu juga, tapi ternyata internet kamu lemot banget, itu kan suka sebel gitu ya. Tapi tenang nih, sekarang ini oksigen.id jawabannya. Ini oksigen.id itu internet cepet tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota kamu bakal kehabisan. Ini mulai dari 200 ribuan aja per bulannya. Kamu udah bisa nikmatin internet yang kenceng banget tanpa harus pikir apa lemotnya gimana, itu udah gak kepikiran lagi. Nah, Oksigen ID juga kasih fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh. Nah, gimana? Enak kan? Menarik kan? Langsung aja WhatsApp ke 087-750-3013x2. Atau aku ulangin sekali lagi ya, 087-750-3011-2. Atau kamu bisa juga kunjungin websitenya di www.oksigen.id buat info lebih lanjutnya. Oksigen.id, net for life.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, ini ada fans Arsenal nih teman Pro 2 yang sekarang kayaknya tuh lagi deg-degan sama lagi hopeful banget soalnya ini langkah The Gunners buat juara Premier League musim 2025-2026 makin deket lagi nih. Habis kalahin Burnley 1-0 aja, tipis aja nih. Gol kemenangan ini dicetak sama Kai Havertz lewat sundulan di menit ke-36, hasil umpan sepak pojok dari Bukayo Saka. Dan kemenangan ini bikin Arsenal ini sekarang ngumpulin 82 poin dari 37 pertandingan dan cuman, ya gak cuman sih, ini unggul 5 poin dari Manchester City. Ini artinya Arsenal cuman butuh 1 kemenangan lagi aja nih pas lawan Crystal Palace di tanggal 24 Mei nanti buat resmi jadi juara Liga Inggris 2025-2026. Kalau itu kejadian ya, ini bakal jadi trofi Premier League pertama Arsenal setelah 22 tahun penantian panjangnya sejak eranya Arsene Wenger di musim 2003-2004. Selain itu juga Arsenal ini musim ini juga gokil banget sih di lini belakangnya ini. Mereka udah bikin 32 clean sheet di semua kompetisi, paling banyak dibandingin tim-tim top 5 liga top Eropa nih. Bukayo Saka juga bikin rekor baru sebagai pemain termuda kedua di Premier League yang berhasil catat 50 gol dan 50 asis setelah Wayne Rooney. Dan serunya lagi, ini Arsenal juga masih bakal tampil di final Liga Champions melawan PSG akhir Mei nanti. Nah, musim ini kayaknya Arsenal emang kelihatan jauh lebih mateng, bukan cuman soal nyerangnya aja, tapi mereka ini juga mulai punya mental ya. Mental-mental tim juara yang susah banget buat ditembus. Ya walaupun mainnya ya kayak gitu ya, kalau kata banyak orang ini mereka itu mainin haram ball katanya ya.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Piala Dunia makin dekat, gak nyampe sebulan lagi di tanggal 12 Juni, teman Pro 2. Dan ini katanya Lisa tuh juga bakal tampil nih di openingnya Piala Dunia nanti. Dan makin dekat juga, ini Los Angeles juga lagi sibuk-sibuknya buat nyiapin semuanya buat nyambut fans sepak bola dari seluruh dunia. Jadi mulai dari transportasi, penginapan, terus ada juga kuliner khas kota Los Angeles. Ini semuanya lagi dipersiapin biar supporter itu bisa dapat pengalaman terbaiknya selama nonton turnamen ini berlangsung. Ini CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Los Angeles, Catherine Schlossman, ini bilang kalau kota mereka itu siap buat ngehadirin pengalaman kelas dunia buat para atlet, buat para fans dan pengunjung internasional. Ini salah satunya yang paling jadi sorotan, pasti aja ada SoFi Stadium atau Los Angeles Stadium yang bakal jadi venue utamanya. Jadi stadion ini bakal dipakai buat 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk laga pembukanya nanti nih antara tuan rumah Amerika Serikat melawan Paraguay di tanggal 12 Juni nanti. Sekarang ini stadionnya juga lagi direnovasi sesuai standar FIFA, bahkan ini rumputnya juga dibuat khusus gitu ya, udah didatengin langsung dari Washington buat dipasang di lapangan. Selain itu, sistem irigasi juga sampai konstruksi landscape stadion udah dibenerin. Total semuanya udah dibenerin biar pemain ini bisa tampil maksimal lagi nantinya. Terus legenda basket NBA Magic Johnson juga bilang ini, kalau musim panas tahun ini bakal jadi momen yang spesial banget buat Los Angeles. Ya, Piala Dunia itu emang bukan cuma soal pertandingan bola ya, tapi juga soal vibe. Satu kota gitu yang berubah mungkin jadi tempat kumpulnya fans sepak bola dari seluruh dunia. Kebayang gak tuh, ramenya bakal kayak gimana?

0: 1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mau nanya kita jawab, dimana kita akan menjawab keresahan-keresahan kamu, permasalahan kamu, problematika hidup kamu, walaupun mungkin kamu orangnya yang problematik.
1: Wah, sama dong. Berarti problematik mencoba menyelesaikan permasalahan problematik.
0: Aduh, coba ya, kita coba bersama-sama ya. Ada siapa nih hari ini?
2: Ada Giovanni di Semarang. Kak, baru seminggu sudah tapi aku langsung ngerasa hampa banget. Biasanya tiap hari tuh ada jadwal kelas atau ketemu teman. Sekarang cuma di rumah nungguin panggilan interview yang gak kunjung datang. Aku ngerasa kehilangan identitas karena gak punya status mahasiswa lagi. Ada tips gak nih buat ngatasin post graduation blues? Ini biar gak makin depresi tiap bangun pagi.
1: Giovanni, kan baru seminggu. Seminggu kan?
0: Seminggu.
1: Nah gimana sih Giovanni? Baru seminggu kok udah ngeluh. Ya nganggur setengah tahun, setahun, atau bertahun-tahun aja banyak. Ya maksudnya, ini adalah fase hidup kamu. Ya kamu kemarin mungkin pas kelulusan kamu ada senengnya, ada sedihnya, itu wajar. Sekarang kamu merasa, aduh aku udah gak mahasiswa lagi nih gitu. Ya udah itu wajar, tapi sekali lagi ini adalah fase hidup kamu, dimana kamu sekarang jadi the real fighter. Iya kan, kalau kemarin kamu pas zaman kuliah kamu masih selengean, masih agak nyantai. Kamu udah mungkin mulai berorganisasi dan segala macem lah experience yang kamu dapat di tingkat kuliah. Sekarang saatnya kamu untuk mempraktekkan semua itu. Gitu, saatnya kamu berjuang untuk hidup kamu. Gitu, makin banyakin itu kamu daftar-daftarnya, apply-applynya ke berbagai macam perusahaan. Dan kamu berdoa semoga segera ada yang nyantol.
0: Amin.
1: Gitu loh. Gak apa-apa kan baru seminggu.
0: Iya, kadang itu jangan membandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain. Tuhan itu memberikan ini kan, memberikan ujiannya kan berbeda-beda. Mungkin teman kamu satu langkah itu udah bisa tuh mencapai tujuannya. Tapi kalau kamu butuh 2-3 langkah gak apa-apa. Artinya kamu manusia-manusia kuat. Itu kamu. Ya kan. Terus kalau misalnya sekarang kan baru seminggu nih, kamu harus bersyukur dulu. Karena kamu kadang merindukan momen itu loh. Ya kan. Bangun siang, gak ngapa-ngapain, leha-leha. Daripada nanti kamu udah kerja terus kamu merindukan masa-masa bangun siang, terus kamu malah kepikiran resign. Oh jangan, ya kan. Jadi syukuri dulu apa yang ada, terus perbanyak skill, banyak-banyakin apply-apply kerjaan. Semoga semakin banyak kamu apply dan skill kamu semakin bertambah. Jadi ketika interview tuh kamu langsung one shot gitu.
1: Amin. Ya udah, sambil kamu nunggu momen itu, kamu upgrade lagi skill-skill kamu, ya kan? Kamu coba kan media sosial tuh bisa kita pakai untuk berbagai macam hal kan. Nah sekarang saatnya kamu untuk coba cari koneksi-koneksi yang kemarin toh, di recall lagi, cari tanya info locker gitu. Kamu kemarin sempat magang misalkan, cari koneksi kesana, di kontak lagi.
0: Betul.
1: Gitu, kamu browsing-browsing hal-hal baik, hal positif yang ujung-ujungnya adalah kamu nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu.
0: Amin.
1: Loh.
0: Kalau menurut kamu orang dalam itu tidak ini ya, terlalu tabu, wah jangan berpikiran seperti itu. Karena orang dalam itu berpengaruh, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi coba cari-cari koneksi kamu betul ya, di masa-masa magang kamu, atau mungkin koneksi-koneksi dari orang tua kamu. Dan tunjukkan kalau ketika kamu udah masuk di dalamnya, kamu itu layak untuk mendapatkan pekerjaan itu, ya kan?
1: Nah, atau bisa juga kamu isi sama olahraga dulu tuh.
0: Oh, jadi atlet.
1: Ya enggak, biar bugar aja gitu. Siapa tahu pas kamu olahraga itu kamu ketemu teman,
0: iya,
1: dia ngasih info lowongan pekerjaan. Nah,
0: Bisa jadi.
1: Iya, kamu dapat sehatnya dan kamu dapat koneksinya juga.
0: Iya, mungkin pas kamu olahraga kejepret foto you, terus ih foto kamu bagus banget nih, cocok dipakai buat cover event gitu.
1: Nah, bener-bener. Siapa tahu kamu pas lagi lari, kamu kesandung, ditolongin sama orang CEO.
0: Iya. Nah, gitu ya. Pokoknya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Pokoknya kamu positive thinking terus aja. Semangat, bangun dari kasurmu itu ya. Dan ayo apply lowongan kerjaan ya.
1: Oke ya, semangat ya Giovanni.
0: Semangat.
1: Dah.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event Akbar Piala Dunia 2026 hanya

Kalau biasanya ini kamu ngerasain film horor itu bikin merindingnya di bioskop ya, pasti banget ya itu. Di bioskop tuh pasti bikin merinding, tapi kali ini beda nih teman Pro 2. Jadi suasana horor ini bisa kamu rasain langsung di dunia nyata, di depan mata kamu langsung nih. Jadi rumah produksi Come and See Pictures baru aja ngadain pameran bertajuk Macabre Art Installation, yang ini terinspirasi dari film Ghost in the Cell karyanya Joko Anwar. Jadi pameran ini digelar di Nirmana Palatehan tanggal 16 sampai 22 Mei 2026. Yang bikin menarik, ini tuh masuknya juga gratis. Jadi kamu masuknya gratis, terus kamu uji nyali tuh di sana tuh sama Pro 2. Nanti ada 6 instalasi seni grotes yang sebelumnya tuh muncul di film, sekarang dibuat versi nyatanya, terus ukurannya juga asli sesuai kayak di film. Mulai dari The Fan-nya, Showhead, sampai Lady Justice juga ada. Nanti di filmnya sendiri, ini instalasi ini tuh berkaitan sama cerita entitas misterius dari hutan Kalimantan yang marah gara-gara habitatnya itu rusak gara-gara tambang nikel. Jadi bukan cuma horor biasa, tapi juga ada kritik sosialnya nih soal lingkungan dan kekuasaan. Nah, Joko Anwar bilang kalau film ini penonton tuh, kalau di film tuh penonton cuma bisa lihat aja gitu ya. Di pameran ini pengunjungnya nanti diajak buat bener-bener kayak berhadapan langsung nih sama isu yang diangkat di film Ghost in the Cell. Makanya nih suasananya pamerannya itu dibuat se-immersif mungkin, lewat efek suara, lewat lighting juga, lewat tekstur, sampai desain ruang yang bikin vibe horornya tuh makin kedapetan lagi teman Bro 2. Dan ini keren sih, soalnya kan film Indonesia sekarang gak cuman berhenti di layar bioskop aja, tapi makin kesini tuh mulai berani juga nyampurin seni instalasi, terus kritik sosial juga, sama pengalaman interaktif jadi satu paket. Jadi horornya itu bukan cuman jumpscare aja, tapi bikin kita tuh juga ikutan mikir lagi nih di luar bioskop.

Bener. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Pas banget nih nomor 2 lagunya Jenny. Habis itu aku ada info juga dari drama Korea, apalagi buat kamu yang ngikutin seriesnya Moving di Disney Plus. Ini kayaknya kamu udah gak sabar lagi ya, nungguin kapan sih season 2-nya tayang lagi nih. Nah ini akhirnya kabar yang kamu tunggu-tunggu dateng nomor 2. Jadi Disney resmi ngumumin kalau produksi Moving yang season kedua udah dimulai. Jadi series superhero Korea yang booming di tahun 2023 ini bakal balik lagi digarap sama kreator webtoon sekaligus penulis skenario Kang Full plus sutradara Kim Song-hoon. Nah, season pertama sendiri ini sukses banget secara global dan bahkan dapat banyak penghargaan perfilman Asia, utamanya di Asia Timur. Jadi nggak heran nih kalau ekspektasi season kedua nanti ini tuh makin tinggi lagi. Beberapa pemain juga udah dipastiin comeback lagi, mulai dari Han Hyo-joo, ada Zhou In-sung, sampai Ryu Sung-ryong juga ada. Dan karakter Frank yang cukup ikonik ini juga bakal balik lagi. Buat jalan ceritanya sendiri di season kedua ini bakal ngelanjutin kehidupan para siswa Jongwon High School setelah kejadian besar di season pertama kemarin. Tapi ternyata ancaman baru nih mulai muncul lagi dan bikin para manusia itu yang berkekuatan super gak bisa hidup tenang lagi. Kang Full ini bilang kalau di season kedua ini dia pengen bikin standar seri superhero Korea ini naik level lagi. Jadi kemungkinan visual, terus actionnya sama emosinya ini bakal lebih gila lagi dari sebelumnya. Dan Moving ini emang beda banget. Dia bukan cuma jual superpowernya aja, tapi juga jual drama keluarganya. Terus ada trauma-traumanya juga, sampai hubungan antar karakter yang bikin penonton tuh attached banget teman Pro 2. Jadi pas season 2-nya diumumin nih, timeline kayaknya langsung rame, kayak habis ada ujian nasional ya kayaknya ya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sing aran, barowo.
1: Mas, rokoknya.
0: Lah, nopo? Aku kan nyetir.
1: Abunya tuh lho, ke muka aku, mataku perih.
0: Itu tuh angin, Mbak, bukan salah aku.
1: Ini jalan rame lho, Mas. Abu rokokmu tuh bisa bikin orang jatuh.
0: Nih lho, lihat nih lho. Tangan satu pegang setir, satunya pegang rokok. Fokusku kebagi.
1: Gimana toh? Aku hampir nabrak tadi. Sedikit aja bisa celaka.
0: Iya, maaf. Aku salah.
2: Merokok saat berkendara membahayakan semua pengguna jalan. Hentikan kebiasaan buruk. Keselamatan lebih penting.

Taman Pro 2 girl group asal Indonesia, Nona, ini lagi-lagi bikin kita bangga. Soal ini baru aja tampil di channel YouTube-nya yang legendaris banget, The First Take. Ini buat yang belum tahu nih ya, The First Take ini channel musik asal Jepang yang terkenal banget. Soal itu konsepnya ini live performance sekali rekam. Jadi vokal ini benar-benar diuji tanpa banyak editan. Nah, si Baila, Esther, Sas sama Christy ini tampil total banget dengan ngebawain dua lagu mereka ini. Video pertama yang tayang tanggal 11 Mei kemarin ini nampilin lagu debut mereka, Shoot. Terus menariknya lagi ini, kali ini tuh mereka tampil tanpa koreografi yang energi kayak biasanya. Jadi yang jadi ciri khasnya Nona biasanya ya. Tapi justru di situ tuh warna vokal masing-masing member ini makin kerasa lagi dan sukses bikin penonton tuh terpukau. Soalnya emang fokusnya jadi ke vokalnya. Terus hari ini video kedua mereka ini juga resmi diunggah dengan lagu terbaru berjudul Rollerblade. Vibes lagunya itu lebih intens lagi dan juga powerful dibandingin Shoot yang sebelumnya. Nah, gak cuman itu, Nona juga sempat hadir di Gold Gala 2026 di Los Angeles dan tampil kece banget Taman Pro 2 sambil bawa representasi Indonesia lewat outfit mereka yang mereka pakai di sana. Nah, sekarang ini mereka lagi fokus banget promosiin Rollerblade yang lagi rame di sosial media. Dan menurut aku ini keren banget ya. Soalnya kan sekarang idol atau girl group itu tuh yang dari Indonesia makin sering juga muncul di panggung internasional dan bukan cuman modal visual aja, tapi emang kualitas performanya mereka tuh juga solid, Teman Pro 2. Jadi rasanya tuh kayak bentar lagi nih kayaknya playlist global tuh isinya anak-anak Indonesia semua enggak sih, Teman Pro 2?

Halo, saya Bakti Aryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya kalian semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Teman Pro 2, Semarang siangnya panas, malamnya hujan. Tapi gimana nih hari ini? Langsung aja update informasi cuaca bareng prakirawan kita Ferisa. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Ikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya berawan berpotensi hujan ringan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk suhu berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, untuk sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang. Saat ini terpantau hujan ringan sedang di wilayah Pegunungan Tengah, terutama di wilayah Magelang. Kemudian di sedikit ada hujan ringan sedang di wilayah Grobogan, Pati, dan sekitarnya. Tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain sebagainya. Untuk informasi tambahan, di gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Terima kasih informasinya, selamat bertugas kembali. Teman-teman, kita lanjut lagi santai siangnya.

kamu harus tahu. Ternyata, payung itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Payung pertama kali dikenal sekitar 4.000 tahun yang lalu di wilayah seperti Tiongkok, Mesir, dan Yunani kuno. Awalnya payung bukan buat hujan, tapi buat melindungi diri dari panas matahari. Di Tiongkok kuno, payung bahkan menjadi simbol status sosial. Semakin mewah payungnya, semakin tinggi juga kedudukan orang yang memakainya. Nah, desain payung tahan air baru berkembang setelah orang-orang mulai melapisi kertas dengan lilin atau minyak supaya tidak tertembus air. Dari situ, payung menjadi makin praktis dan dipakai sampai sekarang. Jadi, setiap kali kamu buka payung pas hujan, ingat kamu lagi pakai inovasi dari ribuan tahun yang lalu.

Udah mau jam 3 teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah join bareng aku dari jam 10 tadi dari Pro 2 Hitlist. Santai tapi cuan, terus lanjut lagi santai siang sampai sekarang. Dan ini udah mau jam pulang kerja juga, jam pulang kuliah mungkin ya. Jadi hati-hati buat kamu teman Pro 2, sampai ketemu lagi besok Sabtu aku siaran malam. Kalau gitu Jeffrey Araska pamit, bye-bye teman Pro 2.

0: Di Semarang, teman terbaik kamu, saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitri Julia untuk edisi hari Selasa sore ini, 19 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malhendri Prianto resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Semarang setelah melalui proses lelang terbuka yang berlangsung sekitar 3 bulan. Pelantikan dilakukan oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Balai Kota Semarang pada Senin kemarin, dihadiri jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD setempat. Hendi dinyatakan meraih nilai tertinggi dalam seluruh rangkaian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kota Semarang yang berlangsung selama 3 bulan sejak Februari 2026. Agustina menegaskan bahwa penetapan Hendi tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa intervensi.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, pekerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang menggunakan alat berat untuk memperbaiki struktur Jalan Jembawan 1 yang ambles di kawasan Kalibanten, Kulon, Semarang, Jawa Tengah pada Senin 18 Mei 2026. Berdasarkan keterangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukim Disperking Kota Semarang, jalan sepanjang sekitar 41 meter yang ambles tersebut, sedang 2 meter di Kelurahan Kalibanten, Kulon ini terjadi akibat tanggul Sungai Silandak mengalami kemiringan dan rembesan saat debit air sungai naik. Perbaikan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang bersama BBWS Pemalijuana untuk menangani talut Sungai Silandak yang menjadi sumber utama kerusakan jalan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, pemerintah Kota Semarang memastikan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026 bebas dari praktik titip-menitip peserta didik. Seluruh proses penerimaan akan berjalan sesuai transparan, adil, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan di Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan fakta integritas dalam peluncuran SPMB 2026 pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional. Sama seperti tahun lalu, SPMB 2026 hanya menggunakan 4 jalur resmi sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

lemes. Eh, nggak apa-apa. Ya pokoknya relaxin badan kamu dulu ya, pengen rebahan, stretching-stretching boleh banget ya. Karena sore hari ini Fitra nemenin kamu sampai jam 7 malam. Aku bakal kasih lagu-lagu yang enak buat kamu dengerin dan juga info menarik di sore ceria. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

kamu yang kemana-mana pakai transportasi umum, apalagi transportasi dari Trans Semarang. Yeay, finally teman Pro 2, akhirnya pemerintah kota Semarang segera menghadirkan 27 armada bus listrik untuk memperkuat pelayanan transportasi massal Trans Semarang yang ramah lingkungan. Ya, gak berasap-asap ya, gak muncul itu ada istilah cumi darat. Berat banget deh, hitam banget soalnya itu asapnya. Wali kota Semarang Agustina Melujung Pramestuti bilang ya, bahwa pengadaan armada bus listrik ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sekaligus menghadirkan lingkungan kota yang lebih sehat. Cakep. Dan upaya ini juga sekaligus menjadi bagian penting dari upaya pengurangan emisi kendaraan di kawasan perkotaan, karena selama ini masyarakat sering menemui fenomena cumi-cumi darat ya, kepulan asapnya itu loh, hitam banget ya, dari kendaraan berbahan bakar solar, sehingga kehadiran bus listrik ini jadi langkah progresif menuju sistem transportasi publik yang lebih bersih dan sehat. Nah, dalam pelaksanaannya nanti teman Pro 2 Pemkot Semarang menggandeng PT VKTR Teknologi Mobilitas TBK ya, sebagai produsen kendaraan listrik yang berbasis di Magelang untuk memproduksi dan mengirimkannya. Pengadaan ini mencakup 27 unit bus listrik low deck berukuran 12 meter yang akan dioperasikan sebagai armada transportasi publik perkotaan, sekaligus menjadi tangga penting dalam percepatan elektrifikasi transportasi umum di Indonesia.

Teman-teman Pro 2, Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini menjadi simbol awal kebangkitan nasionalisme Indonesia dan tonggak pergerakan menuju kemerdekaan. Tanggal ini dipilih karena pada 20 Mei 1908, berdiri organisasi modern pertama di Indonesia yaitu Budi Utomo, yang diusung oleh para mahasiswa Stovia, Sekolah Kedokteran untuk Pribumi di Batavia. Tokoh utama di balik organisasi ini adalah Dr. Sutomo, bersama rekan-rekannya seperti Wahidin Sodirohusodo dan Cipto Mangunkusumo.

kamu yang siap-siap banget ya untuk menjadi murid baru. Apalagi sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 ya untuk di Kota Semarang tuh hanya menggunakan 4 jalur resmi sesuai ketentuan yang berlaku ya, teman Pro 2 ya. Pemerintah Kota Semarang tuh memastikan gak ada jalur tambahan di luar aturan ini demi menjaga transparansi dan keadilan dalam proses penerimaan siswa baru. Dan ini juga ditegesin ya sama Kepala Dinas Pendidikan di Kota Semarang, Muhammad Ahsan, yang bilang ya pada penandatangan fakta integritas sebagai komitmen pelaksanaan SPMB yang bersih dan akuntabel, teman Pro 2. Dan sistem penerimaan tahun ini dirancang lebih transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat kurang mampu. Seluruh proses dilakukan secara daring untuk meminimalisasi potensi diskriminasi maupun kecurangan, teman Pro 2 ya. Ada 4 jalur ya, tadi aku sebutin dalam penerimaan siswa ini. Ini yaitu ada domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Nah, kalau kamu masuk di 4 itu, kamu bisa pilih salah satunya yang pas banget dengan kamu ya di tahun ajaran 2026 ini.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Dewi Kurnia, karena kerja katanya. Nah, ini bisa masuk akal ya, dia tidurnya kurang karena mungkin kerjaan, ya kan? VFM 23. Susah tidur tapi harus bangun pagi karena kerja. Nih, ini kayaknya bukan kamu doang yang ngalamin nih VFM. Apalagi aku tuh habis shift malam kan, besoknya langsung pagi. Aduh, itu benar-benar susah tidur, ya kan? Kepikiran. Pasti ada aja yang bikin enggak bisa tidur. Padahal udah jauhin HP tuh, udah coba minum yang hangat-hangat kan kata biar bisa tidur, udah coba meregangkan badan, udah segala macam dicoba, tapi tetap aja enggak bisa. Misal is her, sama juga kerja full kak, jadi kurang tidur deh katanya. Aduh, ternyata bukan aku doang nomor 2. Banyak loh nomor 2 yang mengalami kayak gitu ya kan, kurang tidur akibat kerjaan banyak. Tampai, masih ada kerjaan, pakai emot ketawa lagi katanya. Aduh, ini kayaknya dia kerjanya sambil begadang nih, makanya seneng. Ada loh orang yang seneng banget tidur, karena dia seneng banget di dunia mimpi. Ya kan, dunia mimpi itu dia bisa ngelakuin apa aja tanpa rasa sakit ya kan, tanpa rasa takut. Pokoknya semua dicobain di dunia mimpi. Tapi di dunia nyata, takut banget, ya kan? Galau mulu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudu FM.

0: sehatnya. Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena psikologi yang bikin kamu mikir, kok bisa ya kita makin suka sama orang setelah bantu dia? Wih, namanya adalah Ben Franklin Effect. Ini adalah fenomena di mana kamu justru ngerasa lebih menyukai seseorang yang kamu bantu. Pada logikanya, seharusnya kamu lebih suka orang yang sudah baik sama kamu. Yes, kamu gak salah denger ya. Alih-alih ngerasa rugi karena bantu orang, otak itu tuh malah bilang, kalau aku bantu, berarti aku suka orang ini, kan? Contohnya, temanmu minta tolong pinjam catatan kuliah, kamu bantuin, dan setelah itu kamu ngerasa lebih dekat atau lebih suka sama dia. Padahal, awalnya kamu nggak ada feeling khusus sama dia. Keunikannya, ini tuh menunjukkan kalau sikap kita bisa dipengaruhi oleh tindakan kita sendiri. Bukan cuma perasaan yang mengarah ke tindakan, tapi tindakan bisa membentuk perasaan juga. Makanya, kadang untuk makin dekat atau membangun hubungan, cukup dengan sedikit bantuan kecil bisa bikin chemistry jadi kerasa lebih nyata. Bukan berarti dimanfaatkan ya, tapi ini rahasia psikologi yang keren banget. Jadi kamu tipe orang suka bantu dulu baru deket atau deket dulu baru bantu nih? Sampai ketemu lagi di Slah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anak muda yang satu ini kasih tepuk tangan dulu dong. Mantap, karena mahasiswa program studi Magister Ilmu Lingkungan MIL Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Undip Muhammad Helmi Chandra mempresentasikan riset pengembangan tata kelola pajak berbasis teknologi dalam ajang The Sixth International Conference on Smart City Innovation ICSCI 2026 di Jakarta. Forum internasional ini teman Pro 2 menjadi wadah akademik global yang mempertemukan peneliti, praktisi, pemerintah dan juga industri dalam membahas transformasi perkotaan berbasis teknologi dan data. Dalam forum ini, Muhammad Helmi Chandra berkolaborasi dengan Department of Solution Engineer PT Estri Indonesia serta peneliti dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota PWK Undip. Tim mempresentasikan hasil penelitian mengenai pengembangan modal spatial text intelligence, yaitu pendekatan berbasis geospasial untuk mendukung tata kelola pajak daerah yang lebih adaptif, transparan dan berbasis data. Penelitian tersebut mengintegrasikan data spasial dan data perpajakan guna mengidentifikasikan spasial tax mismatch atau ketidaksesuaian antara aktivitas ekonomi suatu wilayah dengan kontribusi pajak yang diberikan. Model ini sih diharapkan ya mampu ngebantu pemerintah daerah memahami potensi penerimaan pajak secara lebih akurat.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

UMKM nih teman Pro 2, ternyata UMKM tuh juga butuh legalitas usaha. Dan legalitas usaha ini sangat krusial bagi UMKM untuk memberikan kepastian hukum, melindungi bisnis dari risiko penutupan atau denda, membuka akses pendanaan dari bank atau pemerintah, dan juga pastinya meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, nanti kita bahas ini di jam 4:30. Jangan kemana-mana, stay close di 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sana ceria Bang Fitra Julia. Dan di studio aku gak sendiri. Kalau tadi aku ngobrolin soal legalitas usaha nih, teman Pro 2. Ini sangat krusial banget ya buat pengusaha-pengusaha teman Pro 2. Apalagi kamu punya bisnis UMKM nih ya. Kamu harus melek hukum nih secara rintis usaha kamu, apalagi panduan legalitas untuk wirausaha muda itu sangat penting juga. Dan di studio aku gak sendiri, karena udah datang nih ada Mas Widian Arkan Arishi SHMH. Mas Widi, hai Mas.
1: Hai.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Baik sih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan Mas Widi ini adalah bidang hukum dan HAM KNPI Kota Semarang ya, Mas Widi ya.
1: Iya.
0: Boleh dikenalin dulu deh, peran di KNPI Kota Semarang di bidang hukum dan HAM itu seperti apa?
1: Kalau peran di KNPI Kota Semarang ya, kita itu kan lebih ke arah nanti mengadvokasi teman-teman muda yang yang mana teman-teman muda itu kan banyak yang punya usaha. Atau enggak, mungkin selain usaha kita bantu secara legalitasnya, kita juga bantu permasalahan hukumnya. Kayak misalkan ada permasalahan hukum tertentu gitu ya, ya kita juga bantu di situ. Kita nanti rencana ke depan juga akan bikin yang namanya klinik hukum kepemudaan gitu di Kota Semarang.
0: Oke, ya. Jadi memang menampung segala permasalahan hukum yang kaitannya dengan hukum di situ. Oke. Nah, ngobrolin tema sore hari ini, Mas Widi, melek hukum sejak rintis usaha, panduan legalitas untuk wirausaha muda. Nah, kenapa kita angkat tema ini, teman Pro 2? Karena melek hukum sejak rintis usaha itu penting banget, apalagi banyak anak muda yang memulai usaha gitu kan tanpa memahami aspek legalitasnya, yang penting jalan aja gitu, Mas Widi.
1: Iya, betul.
0: Itu kenapa gitu?
1: Ya, karena kan saya mencoba untuk melihat ya, teman-teman muda sekarang ini banyak sekali inovasinya, yang mana banyak yang mau bikin usaha itu apa ya, nggak ada panduannya untuk bagaimana nanti ke depan kalau misalkan ada permasalahan hukum gitu. Terus bagaimana nanti ke depan kalau misalkan pecah kongsi dengan rekan, kan itu sering terjadi ya, karena misalkan kita sudah memiliki usaha yang cukup besar yang kita rintis misalkan bersama teman kita dari awal ini, dari kecil nih, terus sudah membesar, sudah melihat oh ternyata peluangnya seperti ini, terus dan juga keuntungannya seperti ini, itu memungkinkan untuk pecah kongsi ya itu. Nah, ketika nanti kalau dari apa namanya, dari perusahaan tersebut misalkan ya, atau mungkin usaha yang dibangun itu tetapi belum memiliki legalitas yang pasti, akan memungkinkan nanti di kemudian hari bahwa nanti ke depan dari pelaku usaha tersebut akan pecah kongsi di situ. Nah, ketika pecah kongsi, ini dasar hukumnya bagaimana? Nanti ke depan usaha yang sudah dibangun itu seperti apa begitu, kurang lebih.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu untuk salah satunya aja ya. Dari sekian banyak permasalahan-permasalahan yang selama ini saya apa namanya, saya tangani ya, bukan hanya kaitannya dengan pecah kongsi, tapi ada juga misalkan pernah dengar dengan apa namanya, merek geprek Bensu, pernah ya?
0: Iya, merek dagang itu.
1: Merek dagang ya kan. Itu kan juga apa ya namanya ya, yang satu juga bilang ini geprek Bensu tapi dengan nama lain, bukan Ruben Onsu, yang satu juga. Nah, ini kan usaha yang sudah kita bangun dari awal itu akhirnya sia-sia. Artinya nanti ketika nanti apa namanya, usaha yang sudah kita bangun dari awal sudah besar, terus tiba-tiba ada somasi masuk, jangan memakai merek ini misalkan seperti itu. Itu kan akan merugikan. Artinya nanti suatu saat ketika misalkan apa namanya, usaha atau merek tersebut gak bisa kita pakai, ujung-ujungnya adalah apa? Dari apa namanya, usaha yang kita bangun itu kita harus rebranding ulang lagi, kita mulai lagi dari awal gitu.
0: Jadi permasalahan risiko paling umum yaitu tadi pecah kongsi itu ya,
1: karena pecah kongsi
0: dan juga mungkin penamaan merek dagang merek ada itu yang udah famous gitu. Wah, berat
1: itu
0: juga
1: sering,
0: nih.
1: Sering terjadilah di lapangan seperti itu. Kita kita udah bikin usaha misalkan kopi, oh ternyata nama tersebut udah dipakai orang lain, padahal antrean udah panjang nih ke belakang, gitu. Ternyata ada surat masuk, somasi yang masuk, oh ternyata nama merek ini udah dipakai dengan produk yang lain, yang mana itu legalitasnya udah terpenuhi semuanya, gitu
0: udah
1: kan?
0: Ada. Wah, berat juga ya, teman Bro.
1: Iya,
0: tapi banyak yang bilang, Mas Widi, nanti aja deh urus legalitasnya kalau usahanya udah gede, udah ada nama gitu. Nah, pandangan hukum soal mindset kayak gini gimana?
1: Ya itu kembali lagi ke tadi kan, kalau misalkan udah gede nih, udah besar ya, Nanti yang jadi permasalahan ya itu, misalkan kita bangun usaha bareng teman, bangun usaha bareng saudara ataupun keluarga, ujung-ujungnya nanti malah terjadi sengketa di situ, atau enggak tadi kaitannya dengan merek ya, kaitannya dengan branding usaha kita, apa yang kita udah lakukan sepanjang itu kita harus rebranding ulang lagi. Ya lebih baik kita lakukan secara preventifnya terlebih dahulu kan gitu. Kita lakukan apa namanya pencegahannya terlebih dahulu, yaitu dimulai dari legalitas yang paling minim dulu. Minimal kita bikin NIB lah. Ya, bikin NIB, bikin PIRT. Yang sebenarnya melek hukum itu malah emak-emak ya. Iya, emak-emak itu malah melek hukum banget. Mas, saya pengen daftarin PIRT gimana ya, Mas ya? Mas, saya halal. Ya, kayak gitu. Malah emak-emak yang lebih semangat gitu kalau dalam berusaha. Yang anak-anak muda ini malah yang kebalikannya. Ah, nanti dulu aja lah
0: yang penting, aja gitu.
1: Yang penting usaha udah gede baru mulai gitu.
0: Oke, hal legalitas tadi yang paling dasar yang mungkin tadi misalnya NIB PIRT tadi ya gitu kan. Itu anak muda harus tahu nih, kalah banget nih sama anak sama mama katanya Mas ini. Oke, nanti kita bahas lagi tentang ini Mas, jenis legalitas usaha ya. Tadi misalnya NIB, NPW, PPIRT dan juga izin edarnya, nanti kita bakal bahas ini. Cuma Pro 2, kita jeda satu lagu dulu. Nanti kita bakal balik lagi di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Lanjut lagi di Sore Ceria bareng aku Fitra Julia dan juga ada Mas Widi dari bidang hukum dan HAM KNPI Kota Semarang. Mas Widi, tadi kan legalitas usaha yang paling basic aja ya, NIB, ada PIRT, mungkin ada juga izin edarnya. Nah ini kan mungkin teman-teman yang mulai usaha baru nih, mungkin usaha skala mikro atau kecil gitu kan, mana yang paling cepat dan ramah untuk pemula?
1: Ya, kalau kita bicara soal mana yang paling cepat, paling murah, itu kan sebenarnya kalau bentuk badan usaha itu kan macam-macam ya. Ada PT perorangan, ada PT umum, CV, yayasan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau untuk saran untuk kepada UMKM ini ya, itu yang paling pas adalah bentuknya adalah PT perorangan gitu. Kenapa kok harus kita menggunakan PT perorangan? Karena yang pertama itu fasilitasi dari pemerintah. Harganya sangat murah banget. Kalau misalkan PT umum atau CV itu kan harganya jutaan ya. Kalau itu di bawah 1 juta bahkan cuman harganya ratusan ribu kalau kita misal pakai jasa. Atau misalkan mau ngurus sendiri cuma 50 ribu bayar ke negara. Nah, itu sudah bentuknya PT. Okay. Dan itu yang punya usaha, dia juga posisinya sebagai direktur juga, sebagai komisaris. Jadi ketika misalkan ada harta nih, harta antara pebisnis sama yang punya perusahaan itu sudah terpisah. Jadi suatu saat kalau misalkan usahanya bangkrut, ya itu yang diurus adalah
0: usahanya aja.
1: Ya apa harta perusahaannya aja. Jadi kita nggak akan khawatir kalau uang kita habis karena itu gitu.
0: Oh, jadi kalau ngurus sendiri tuh lebih murah ya sebenarnya?
1: Ya lebih murah, cuman kan nggak semua orang bisa ya gitu. Ya nggak semua orang bisa.
0: Biasanya kalau ngurus kayak gitu syaratnya apa aja sih?
1: Kalau syaratnya sangat mudah, itu cuman KTP sama NPWP aja. Nah, tapi kalau misalkan skalanya lebih kecil lagi, misalkan kayak apa namanya PIRT itu, pangan industri rumah apa? Kok saya lupa HT-nya apa ya? Rumah tangga ya kan? Ya sama NIB, itu kan biasanya emak-emak kenapa kok pengen buat ngurus itu PIRT sama NIB? Karena dari Kementerian Agama, khususnya dari BPJPH itu ada program halal gratis ya.
0: Oh, ada sertifikasi halal ya, ya.
1: Ada sertifikasi halal gratis. Itu namanya adalah self declare. Jadi syarat yang paling utama untuk kita mendapatkan program-program tersebut, program-program pemerintah, itu ya syarat minimalnya usaha kita harus legal dulu gitu. Jadi keuntungan kalau kita melegalkan usaha seperti itu, misalkan kita dapat bantuan fasilitas dari pemerintah, dipermudah dalam peminjaman bank untuk menaikkan skala usaha kita ya. Jadi seperti itu sih.
0: Tapi kalau ada anak muda yang bingung nih soal merek dagang, tadi kan juga ada kasus ya tentang merek dagang gitu. Kapan waktu yang tepat untuk mendaftarkan merek dan bagaimana caranya?
1: Kalau waktu yang paling tepat itu ya setidaknya ketika waktu pertama kali kita merintis. Atau mungkin awal-awal usaha kita udah kelihatan mulai naik nih. Nah, itu yang paling tepat. Kenapa? Karena kadang beberapa usaha kita cuman selesai di ide aja gitu kan. Kita udah punya ide bisnis, cuman ketika waktu jalan, nggak jadi jalannya ya kan. Jadi ya sebisa mungkin ketika kita udah mulai usaha itu udah jalan, udah kelihatan, oh ini kayaknya naik terus ini, itu segera untuk didaftarkan mereknya sih. Nanti khawatirnya kalau ada kompetitor lain dengan nama yang sama, usahanya sama, yang repot juga kita sendiri gitu. Dan itu nggak cepet kok. Itu lama banget kalau kita daftarin merek. Jadi bisa.
0: Oh, itu berarti ada antriannya sendiri?
1: Enggak, atau memang prosesnya sangat lama sih. Kurang lebih 2 tahunan lah.
0: Wah, lama juga ya.
1: Makanya kalau kita bangun usaha, sebisa mungkin kita daftarinnya sekarang gitu kan. Jadi kelihatan nih nanti 2 tahun ke depan, oh usaha udah gede, sertifikat merek udah keluar gitu.
0: Akhirnya tahu juga ya. Akhirnya aku juga melek nih. Pro 2. Tapi mungkin dari Mas Widi sendiri, kesalahan paling sering terjadi deh saat mengurus legalitas kayak gini, itu apa dan cara hindarinya kayak gimana?
1: Kalau kesalahan yang paling umum ya, yang sering saya dapati itu yang paling utama adalah salah untuk memilih yang namanya KPLI. KPLI itu klasifikasi baku usahanya. Itu kadang salah, misalkan saya pengen pedagang eceran ya, pedagang eceran apa gitu yang skalanya rendah, ternyata skalanya tinggi. Jadi sertifikatnya, perizinannya makin ribet gitu. Kita salah untuk menganalisis sih. Kan dari pemerintah itu juga udah memberikan skala-skala usahanya. Ini skala usaha rendah, mikro, atau tinggi, atau menengah. dan sudah ada misalkan kalau kita mau usaha kosmetik, nah itu kan nanti ada usaha kosmetik nomornya berapa, skala usahanya berapa. Nah kita kadang salah milih di situ. Gitu.
0: Nah kesalahan ini terjadi secara individual ataukah memang karena kurangnya pengetahuan dari pihak itu sendiri atau memang nggak ada yang dampingin atau gimana mas?
1: Ya memang sebisa mungkin kita harus ada pendampingnya ya, maksudnya agar kita nggak salah memilih di situ. Terkadang kita suka riset sendiri, googling-googling di Google ya, terus nyari, oh ternyata kayaknya yang pas ini nih, ternyata salah gitu.
0: Aduh, ya. Nah itu malu bertanya sesat di jalan.
1: Betul.
0: Salah juga gitu. Peran KNPI sendiri, Mas Widi ya, untuk ngebantu wirausaha muda nih, biar memahami ngurusnya juga, legalitasnya juga oke, selama ini seperti apa?
1: Kalau selama ini sih kan kita baru apa namanya kepengurusan baru ya, maksudnya baru beberapa tahun ini. Nanti ke depan kita mau bikin yang namanya klinik hukum itu. Jadi kita masih konsep sih, karena selama ini yang udah kita lakuin hanya sebatas sosialisasi ya, sosialisasi misalkan sosialisasi legalitas atau enggak sosialisasi tentang penanganan kekerasan seksual atau dan lain sebagainya gitu. Tapi nanti ke depan kita akan bikin yang namanya klinik hukum, yang mana klinik hukum ini akan melingkupi semuanya gitu. Dari kepengurusan legalitas, terus juga membantu masyarakat miskin yang memang mereka butuh bantuan atau enggak anak-anak muda yang butuh bantuan hukum gitu.
0: Oke, ya. Jadi berarti ini diperuntukkan untuk warga Kota Semarang.
1: Ya, khususnya Kota Semarang
0: sih. Khususnya Kota Semarang dari segala sisi ya mas ya.
1: Iya, semuanya,
0: semuanya. Semuanya, oke itu dia Tema Pro 2 klinik hukum tadi ya.
1: Klinik hukum.
0: Rencananya kapan mas, masih?
1: Kemungkinan tahun ini nanti kita akan coba apa namanya launching ya. Doakan aja gitu.
0: Oke, dalam segera waktu ya. Dekat nih. Ya,
1: biar nanti teman-teman wirausaha muda juga kalau misalkan mau konsultasi atau mau dibantu gitu, kita siap membantu semuanya kok gitu.
0: Oke, kita tunggu gebrakannya Teman Pro 2 ya dari teman-teman KNPI. Kita tunggu juga klinik hukumnya ini rilisnya sih tahun 2026 ini secepatnya ya insyaallah. Oke, ngobrolin tadi mas soal legalitas usaha juga nih. Keuntungan apa sih yang dirasakan wirausaha muda dalam mengembangkan bisnisnya kalau udah punya legalitas ini? Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda satu lagu lagi Teman Pro 2. Kita bakal balik lagi setelah lagunya Sila on 7 Hari Bersama.

0: segmen terakhir teman bro dua topik sore hari ini ya, mulai hukum sejak rintis usaha, panduan legalitas untuk wirausaha. Nah, Mas Widi ini setelah punya legalitas yang komplit, keuntungan apa aja sih yang dirasakan wirausaha muda dalam mengembangkan bisnisnya?
1: Yang pertama pastinya adalah akses permodalan, itu yang paling utama ya. Karena gak mungkin dong kalau kita misalkan ketemu dengan investor, kita ketemu dengan apa namanya orang yang mau menginvestkan hartanya kepada usaha kita kalau kita gak punya legalitas, ya kan? Nah, itu yang paling utama di situ. Terus yang kedua, biar usaha kita itu lebih scale up, lebih naik lagi. Jadi bukan hanya skala UMKM, tapi kita bisa B2B atau business to business. Jadi misalkan apa namanya kayak tenderan dengan pemerintahan itu juga bisa. Terus nanti juga antar perusahaan ya. Terkadang kan kita ada beberapa bisnis memang seperti itu. Kemarin saya pernah ngurus itu catering ya. Jadi catering itu pengen menyediakan apa namanya? menyediakan di beberapa perusahaan untuk makan siangnya. Akhirnya bisa di situ dia untuk apa? Usahanya dia yang awalnya rumahan cuman packing biasa, setelah dilegalkan usahanya, akhirnya dia usahanya makin gede, dapat apa namanya, dapat tenderan dari perusahaan juga, dapat kemarin katanya saya akhirnya bisa memasukkan catering ini ke Akpol mas, wah luar biasa kemarin itu, kayak gitu sih. Terus selain itu juga tadi yang saya bilang itu tentang harta pribadi sama harta perusahaan itu terpisah. Kalau misalkan nanti suatu saat usahanya kok ambruk atau gimana, harta pribadi kita masih aman. Yang nanti yang di apa namanya, yang diselesaikan adalah harta perusahaan gitu. Kurang jadi, lebih seperti itu sih.
0: Terpisah gitu ya. Jadi enggak dicampur.
1: Enggak dicampur gitu.
0: Kadang kan anak muda itu Mas. kalau modalnya udah habis ya udah deh ngambil dari tabungan, padahal enggak boleh kayak gitu ya.
1: Iya, apalagi gengsi-gengsi ini kan apa namanya? Ya lebih ke arah ini ya. Moodnya tergantung mood ya. Usaha kalau udah gede terus udah dapat uang banyak, udahlah.
0: Kan biasanya udah gini. Enak deh gini udah aja gitu. Udahlah. Oke, jadi ya legalitasnya tadi kalau udah dapat ya dari permodalan, aksesnya seperti core juga ya, investor juga tuh gampang masuknya. Tapi gimana dengan perlindungan hukum wirausaha muda biar enggak kena dari kasus penipuan, plagiat, kontrak kerja sama yang merugikan, itu gimana Mas?
1: Maksudnya gimana ya?
0: Biar apa namanya hukum nih, kita kan harus melek hukum juga kan dalam berwirausaha. Nah, biar kita tahu nih, wah ini aku takut banget nih kena kasus penipuan dengan partner aku gitu. Ada plagiat juga gitu kan, merek dagang tadi kan kan banyak banget plagiatnya gitu. Nah, apa sih yang perlu kita waspadai mungkin seperti itu?
1: Yang pertama pasti kita menghilangkan kultur apa ya, kita kan kultur kita itu kan apatis terhadap hitam di atas putih ya. Jadi kita harus selesaikan dulu dari awal itu hitam di atas putih. Misalkan kalau kita punya partner ya, kerjasamanya kayak gimana, kita bikinkan kontraknya, kita bikinkan apa perjanjiannya. Jadi dari awal memang kita harus jelaskan kalau misalkan kita punya usaha, apalagi kalau usaha itu bareng dengan teman atau keluarga, ada pihak lain lah ya selain dari kita, itu kita harus menghilangkan budaya-budaya apatis terhadap hitam di atas putih itu. Terkadang kan ya udahlah nggak apa-apa, orang kamu temanku, iya sekarang teman. Kalau misalkan nanti usaha udah gede, asetnya banyak, nah itu kan misalkan timbul kecemburuan, misalkan dia kerjanya kurang maksimal, tapi kok bagi hasilnya sama, nah, akhirnya pecah kongsi di situ. Kalau dari awal gak ada hitam di atas putih, bagaimana kan itu? Jadi kita mencoba untuk bagaimana hitam di atas putih itu menjadi budaya yang harus kita pegang erat. Kalau kita sekarang ini kan anak-anak muda khususnya, atau enggak masyarakat Indonesia, kita kan ya udahlah orang itu saudara saya, itu teman saya, nggak apa-apa. Harus ada perjelas itu hitam di atas putih itu.
0: Wah, kalau nggak ada hitam di atas putih itu awal kehancuran.
1: Iya,
0: bisa jadi kan.
1: Bisa jadi,
0: Mas Widi gitu kan. Jadi jelas gitu kan pembagiannya berapa, ya kan modalnya satu orang berapa, nanti untungnya berapa, dijelaskan secara rinci lebih baik ya di atas baik. Hitam itu ya.
1: Iya.
0: Oh, gitu teman produk ya, jangan jadi orang kan, orang Indonesia banyak kan nggak enakan Mas.
1: Iya, nggak enakan gitu kan. Gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti kalau udah rugi ya udahlah,
0: ikhlasin
1: gitu aja lah, ya udahlah.
0: Udah hutang dibawa mati. Gitu. Gitu. Oke, terakhir nih Mas Widi, ada tips nggak dari Mas Widi untuk teman-teman di luar sana ya, untuk teman Pro 2 biar melek hukum nih, apalagi mereka saat ini sedang atau ingin memulai usahanya?
1: Ya, yang paling utama sih kita Untuk teman-teman Pro 2 ya, bagaimana kalau misalkan nanti ke depan mau punya usaha ataupun usahanya sedang jalan, itu yang paling utama kita harus selesaikan legalitasnya dulu sembari juga melanjutkan usaha yang udah ada gitu kan. Misalkan ya sembari berjualan, sekarang kan informasi terbuka lebar, mau buka YouTube atau mau dibantu teman atau siapapun itu silahkan aja gitu. Kalau misalkan ada waktu untuk mengurusnya sendiri, itu kan lebih baik ya, karena tidak mengeluarkan uang lebih ya. Kalau misalkan diuruskan dengan orang lain kan harus ada uang lebih. Kalau diurus sendiri juga gak apa-apa. Buka YouTube udah selesai semua kok. Mau mendaftarkan NIB, mau mendaftarkan PIRT, semuanya di situ sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui web, melalui digital. Itu bisa diurus sendiri. Sekarang gak harus datang ke kantor, misalkan ke kantor Kemenkum atau ke apa namanya dinas koperasi, itu gak perlu. Sudah kita buka laptop atau buka HP aja juga bisa itu. Jadi jangan sampai kita itu tidak melek hukum lah ya. Karena sekarang sudah mudah untuk akses informasi, itu juga mendaftarkan NIB, PIRT dan sebagainya itu udah gampang gitu.
0: Secara online dan digital, digitalisasi itu juga. Jadi kamu harus melek teknologi juga. Karena teknologi semakin kesini semakin canggih ya. Maksudnya, oke, untuk teman-teman yang mungkin pengen ngobrol nih, konsultasi, bolehlah Mas, ini bisa menghubungi di mana, mungkin bisa ngobrol. Aku ada usaha nih kak, bisa ngobrol nggak gini-gini usaha untuk hukumnya atau gimana legalitasnya, bisa kemana Mas?
1: Kalau mau pribadi juga bisa nanti apa namanya ke WA 085-882-700-767 atau enggak ke Instagram saya widian.arkan gitu. Atau enggak ke KNPI juga bisa gitu. Nanti ngobrol-ngobrol aja di situ.
0: Siap, kamu bisa DM ya ke situ. Oh, aku tadi DM. Dengerin siaran nih. Ini legalitasnya aku punya boleh banget ya Mas, kalau teman-teman enggak hanya usaha aja ya, apapun permasalahan hukum warga Kota Semarang bisa ditampung ya.
1: Bisa
0: Mas.
1: Apapun itu.
0: Oke, itu
1: semuanya,
0: dia.
1: Semua permasalahan hukum bisa.
0: Oke, aku mention lagi teman Pro 2 bisa ke Instagramnya @dpdknpi_semarang, @widian.arkan dan juga bisa di nomor telepon 085-8827-00767. Itu dia. Thank you banget Mas Widi untuk kehadirannya sore hari ini. Akhirnya kita ya belajar banyak nih teman Pro 2 sore hari ini, akhirnya sedikit melek hukum nih, legalitas untuk memulai usaha. Nah, buat kamu yang lagi memulai usaha, jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan, melegalkan itu sambil berjalan, karena kan prosesnya tadi lama banget ya, sekitar 2 tahunan ya Mas Widi. Nah, dalam proses berjalannya itu kan siapa tahu dalam kamu makin apa? Makin grow up usahanya juga, itu proses legalitasnya juga berjalan. Terima kasih Mas Widi, sukses selalu. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Salam buat teman-teman yang ada di KNPI Kota Semarang.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Itu tadi teman Pro 2 keseruan kita ya di sore hari ini. Fitra masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

Untuk minggu ini juara satunya teman berdua. Lagu ini nih ya, yang juara satu punya vibes yang misterius, dark, tapi bikin kita untuk nagih didengerin dan bikin kita juga ngedance juga. Sesuai judulnya, Dracula. Ini ngajak kamu masuk ke dunia malam yang penuh teka-teki. Dan lagu ini sebenarnya ceritanya tentang hubungan yang intens namun melelahkan secara emosional. Seperti sebuah pengakuan tentang gimana sulitnya keluar dari jeratan cinta yang terlalu posesif tapi sangat memikat. And this is Tame Impala dan Jennie from Blackpink, Dracula. This week's

K-pop di Indonesia emang masih bertahan sampai sekarang ya teman-teman Pro 2 ya, terutama di kalangan anak muda, fans loyal budaya Korea Selatan. Namun antusiasme publik terlihat mulai berubah dibanding masa puncaknya di awal 2020-an ya. Fenomena ini tampak dari perubahan tren streaming musik, dominasi lagu di platform digital, hingga menurunnya konsumsi musik K-pop dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Perubahan tersebut memunculkan anggapan bahwa hype K-pop di Indonesia tidak lagi seheboh dulu. Dan di sisi lain, industri musik lokal justru mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak lagu Indonesia kini berhasil mendominasi tangga lagu digital dan mendapatkan atensi dari pendengar dalam negeri ya. Musisi lokal pun juga semakin aktif membangun komunitas fans ya, penggemar, untuk memperluas pasar hingga ke luar negeri. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa selera musik masyarakat Indonesia semakin beragam dan gak terbatas pada tren global semata. Ya, dari survei yang ada ya, minat warga Republik Indonesia sama musik K-pop mulai agak bergeser ya, menurun, tergeser sama banyak musisi-musisi lokal. Gimana nih teman Pro 2 tanggapan dari warganet plus 62 ya, warganet Indonesia. Ini yang aku ripas dari Vokatif ya. Banyak banget, banyak musisi yang langsung komen, yang terjun komen ini. Ada Lala Marian MJ, Marian Jola ya. Ini juga komen, dia happy banget ya kelihatannya ya. Raim Laude, subhanallah, saya akan lawan. Dia komennya seperti itu, lucu banget. Novia Bahmit, ini baru keren. Edgar Fatahillah XSN ini juga komen, jelas musik lokal emang sebagus itu, apalagi lagu-lagunya Teteh Elis. Billie Elis ya. Kemarin seneng banget ya kalau Billie Elis tuh dipanggil Teteh Elis. Next ada siapa? Ada Runfair XSS, kejayaan K-pop itu gen 2 sama 3 setelah cuma melanjutkan aja. Yuk support yang lokal-lokal. Aku jejes ya, ini juga.

Ini dia CMC, CMC. Terakhir nih aku bacain ya teman Pro 2. Ada Nenai, jelas musik lokal sebagus itu. Lagu K-pop terbaik adalah Gens. Oke, aku gak mau bacain ya yang gak ya. Karena sekarang artis lokalnya udah keren-keren, cakep, bener banget ya. Walaupun sampai sekarang aku juga suka banget sama K-pop teman Pro 2, tapi aku juga masih suka banget sama lagu-lagu Indo. Pokoknya keren-keren banget ya musisi Indo, makin kesini tuh makin bikin bangga banget.

saya Sutikno SPD selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, Jaya Sepak Bola Indonesia.

Teman-teman Muslim menjalankan ibadah salat maghrib nih untuk kota Semarang dan sekitarnya ya, berkumandang tepat jam 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat.

bukan yang buruk pun mudah terucap, baik melalui lisan atau melalui jari-jari komentar di media sosial. Saling mencela atau mengolok-olok sesama umat manusia itu sangat dibenci Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, janganlah kamu mencela orang lain dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk atau fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri. San, tadi kamu nge-tweet apa di Twitter? Hapus ki?
2: Emang kamu udah baca? Menyuruh hapus aja.
1: Ya udahlah. Nulis kok pakai caps lock besar semua. Mengumpat tuh jangan ditulis di Twitter. Nulisnya pakai kata-kata kotor lagi. Hah, kamu kan pelajar. Jangan nulis kata-kata kotor di media sosial lah. Gak malu apa kamu?
2: Ya gak apa-apa lah, orang itu akun aku. Bebas mau nulis apa aja.
1: Gak berfaedah banget sih. Mending kamu tuh nulis kata-kata motivasi atau tentang pengetahuan atau apa aja yang bagus buat di-share. Kan lebih bermanfaat. Plus nanti bakalan di-retweet sama banyak orang loh. Udah, hapus gini.
3: Sebagian orang ketika dalam keadaan emosi atau marah, mudah sekali mengumpat dan berkata kotor. Suka mengumpat bukanlah sifat orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah."

di Festival Film Cannes 2028. Target ini diumumkan sama Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi perfilman Indonesia di panggung global sekaligus membuka peluang kolaborasi internasional bagi sineas dan industri kreatif tanah air ya. Film-film di bioskop saat ini teman Pro 2 didominasi sama film-film dari sineas Indonesia. Pokoknya filmnya makin kesini tuh makin bagus-bagus banget. Dan pemerintah juga menyiapkan berbagai dukungan seperti perluasan distribusi global, bantuan festival internasional, pengembangan talenta film daerah, hingga penyusunan insentif industri agar perfilman Indonesia semakin kompetitif. Melihat ya dengan kekayaan budaya dari 1340 suku dan 718 bahasa daerah, Indonesia dinilai punya kekuatan cerita autentik yang berpotensi menarik perhatian dunia. Nah, semakin banyaknya film-film yang dibuat sineas apalagi berkaitan dengan budaya Indonesia, menurut aku sih bakalan masuk.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine,

teman berdua Alex Marquez dipastikan mengalami retak ruas tulang leher ya si Seven dan patah tulang selangka kanan usai kecelakaan parah di MotoGP Catalunya 2026 sirkuit Barcelona Catalunya Spanyol hari Minggu kemarin ya di tanggal 17 Mei 2026 melalui pernyataan resmi dari tim Gresini Racing Alex akan menjalani operasi dan perawatan di Rumah Sakit General di Catalunya. Tulang selangkanya yang patah juga akan distabilkan menggunakan plat logam medis. Insiden terjadi ya pada lap ke-12 saat motor Alex menabrak bagian belakang motor Pedro Acosta yang tiba-tiba melambat. Alex kemudian terpental ke sisi lintasan sampai motornya hancur setelah berputar di udara. Tim medis langsung memberikan pertolongan di lokasi kejadian. Alex dilaporkan sadar sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Kecelakaan ini juga membuat balapan dihentikan sementara dengan red flag. Namun setelah restart, tabrakan beruntun kembali terjadi melibatkan Johan Yarko, Francisco Bagnaia, dan juga Luca Marini hingga balapan kembali dihentikan. Di tengah balapan yang penuh drama itu, Fabio Di Gantarnio akhirnya keluar sebagai juara MotoGP Catalunya 2026. Ya, semoga bisa membaik nih jagoanku Alex Marquez.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak kamu ngerasa badan kamu lagi nggak enak gitu ya? Aduh, pegel-pegel, nyut-nyutan, demam, pilek. Akhirnya kamu coba menganalisis penyakit kamu sendiri lewat, ya biasanya kita sih search ya di Google, ChatGPT, banyak deh. Tapi ternyata ya, aduh, ini jadi malu sendiri nih. Studi terbaru dari Health Collaborative Center itu nemuin 6 dari 10 anak muda urban lebih pilih self-diagnosis pakai ChatGPT atau Google pas lagi sakit. Ih, bener banget lagi. Dan penelitian ke 448 responden di kota besar Indonesia nunjukin banyak orang tuh sekarang langsung cari tahu gejala sendiri sebelum ke dokter. Alasannya ya kayak aku bilang tadi ya, lebih cepat, praktis, gampang diakses kapan aja. Tapi sebenarnya ini salah sih sama Pro 2 ya, karena ya lagi-lagi self diagnosis, kita nggak tahu, kita asal beli obat ini ternyata bukan tuh obatnya, wah bahaya juga. Nah masalahnya dokter ngingetin hasil self diagnosis juga sering nggak akurat dan bisa bikin salah penanganan. Banyak pasien akhirnya nebak penyakit sendiri, minum obat sembarangan, bahkan kayak ngabain resep dokter. Gejala paling sering dicari adalah soal kayak nyeri dada, sakit perut, sesak nafas, apalagi GERD itu pasti banyak yang nyari deh. Dan artificial intelligence IA itu memang membantu cari informasi, tapi kalau diagnosis kesehatan tetap butuh pemeriksaan langsung sama dokter biar yang kamu rasain itu nggak makin parah. Ih, relate banget ya. Ya gimana ya, kalau ke dokter kan ngeluarin duit ya, tapi aman kalau kamu pakai BPJS kesehatan, katanya gratis deh. No matter what, no matter what.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026, dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: Yang kita jawab, dimana kita akan menjawab keresahan-keresahan kamu, permasalahan kamu, problematika hidup kamu, walaupun mungkin kamu orangnya yang problematik.
1: Wah, sama dong. Berarti problematik mencoba menyelesaikan permasalahan problematik.
0: Aduh, coba ya, kita coba bersama-sama ya. Ada siapa nih hari ini?
2: Ada Giovanni di Semarang. Kak, baru seminggu sudah tapi aku langsung ngerasa hampa banget. Biasanya tiap hari tuh ada jadwal kelas atau ketemu teman. Sekarang cuma di rumah nungguin panggilan interview yang gak kunjung datang. Aku ngerasa kehilangan identitas karena gak punya status mahasiswa lagi. Ada tips gak nih buat ngatasin post graduation blues? Ini biar gak makin depresi tiap bangun pagi.
1: Giovanni, kan baru seminggu. Seminggu kan?
0: Seminggu.
1: Nah gimana sih Giovanni? Baru seminggu kok udah ngeluh. Yang nganggur setengah tahun, setahun, atau bertahun-tahun aja banyak. Ya maksudnya, ini adalah fase hidup kamu. Ya kamu kemarin mungkin pas kelulusan kamu ada senengnya, ada sedihnya, itu wajar. Sekarang kamu merasa, aduh aku udah gak mahasiswa lagi nih gitu. Ya udah itu wajar, tapi sekali lagi ini adalah fase hidup kamu, dimana kamu sekarang jadi the real fighter. Iya kan, kalau kemarin kamu pas zaman kuliah kamu masih selengean, masih agak nyantai. Kamu udah mungkin mulai berorganisasi dan segala macem lah experience yang kamu dapat di tingkat kuliah. Sekarang saatnya kamu untuk mempraktekkan semua itu. Gitu, saatnya kamu berjuang untuk hidup kamu. Gitu, makin banyakin itu kamu daftar-daftarnya, apply-apply-nya ke berbagai macam perusahaan. Dan kamu berdoa semoga segera ada yang nyantol.
0: Amin.
1: Gitu loh. Kadang, gak apa kan baru seminggu.
0: Iya, kadang itu jangan membandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain. Tuhan itu memberikan ini kan, memberikan ujian ini kan berbeda-beda. Mungkin teman kamu satu langkah itu udah bisa tuh mencapai tujuannya. Tapi kalau kamu butuh 2-3 langkah gak apa-apa. Artinya kamu manusia-manusia kuat. Itu kamu. Ya kan? Terus kalau misalnya sekarang kan baru seminggu nih, kamu harus bersyukur dulu. Karena kamu kadang merindukan momen itu loh. Ya kan? Mm-mm. Bangun siang, gak ngapa-ngapain, leha-leha. Daripada nanti kamu udah kerja, terus kamu merindukan masa-masa bangun siang, terus kamu malah kepikiran resign. Oh jangan, ya kan? Jadi syukuri dulu apa yang ada, terus perbanyak skill, banyak-banyakin apply-apply kerjaan. Semoga semakin banyak kamu apply dan skill kamu semakin bertambah. Jadi ketika interview tuh kamu langsung one shot gitu.
1: Amin. Ya udah, sambil kamu nunggu momen itu, kamu upgrade lagi skill-skill kamu, ya kan? Kamu coba kan media sosial tuh bisa kita pakai untuk berbagai macam hal kan. Iya. Nah sekarang saatnya kamu untuk coba cari koneksi-koneksi yang kemarin toh. Di recall lagi, cari tanya info locker gitu. Kamu kemarin sempat magang misalkan, cari koneksi ke sana, dikontak lagi.
0: Betul.
1: Gitu, kamu browsing-browsing hal-hal baik, hal positif yang ujung-ujungnya adalah kamu nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu.
0: Amin.
1: Loh.
0: Amin. Kalau menurut kamu orang dalam itu tidak terlalu tabu, wah jangan berpikiran seperti itu. Karena orang dalam itu berpengaruh, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi coba cari-cari koneksi kamu betul ya, di masa-masa magang kamu, atau mungkin koneksi-koneksi dari orang tua kamu. Dan tunjukkan kalau ketika kamu udah masuk di dalamnya, kamu itu layak untuk mendapatkan pekerjaan itu, ya kan?
1: Nah, atau bisa juga kamu isi sama olahraga dulu tuh.
0: Oh
1: kan?
0: Jadi atlet.
1: Ya enggak. Biar bugar aja gitu. Siapa tahu pas kamu olahraga itu kamu ketemu teman.
0: Iya.
1: Dia ngasih info lowongan pekerjaan. Nah
0: Bisa jadi.
1: Kamu dapat sehatnya dan kamu dapat koneksinya juga.
0: Iya, mungkin pas kamu olahraga kejepret foto you, terus foto kamu bagus banget nih, cocok dipakai buat cover event gitu.
1: Nah, benar-benar. Siapa tahu kamu pas lagi lari kamu kesandung, ditolongin sama orang CEO.
0: Iya. Nah. Gitu ya. Pokoknya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Pokoknya kamu positive thinking terus aja. Semangat, bangun dari kasurmu itu ya. Dan ayo apply lowongan kerjaan ya.
1: Oke ya, semangat ya Giovanni.
0: Semangat.
1: Dah.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Everything I Want, Billie Eilish, yang kemarin sempat viral banget di Indonesia ya, dengan sebutan Teh Elis. Wawancaranya bareng Cinema 21, teman Pro 2 ya. Semoga sih datang ke Indonesia ya, konser di Indonesia. Kita bakal manggil Teh Elis. Seru kali ya, teman Pro 2. Oke, kelihatannya sampai di sini dulu Fitra nemenin kamu di sore ceria, yang bikin sore kamu lebih berwarna, karena tadi berwarna banget ya, dari jam 3 sampai jam 7 aku kasih info-info yang menarik, dan juga kita interview yang ngasih insight positif buat kamu tentang legalitas UMKM gitu, teman Pro 2. Yes, habis ini ada Devina yang nemenin kamu di Jaga Malam ya, ini keseruannya sampai tengah malam nanti, jangan galau malam-malam. Bye. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Teman Pro 2, waktunya kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengonfirmasi 5 warga negara Indonesia ditangkap oleh pasukan Israel yang menyergap kapal-kapal dalam konvoi kemanusiaan global Somot Flotilla pada Senin 18 Mei 2026. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawengkang menyatakan terdapat 9 WNI anggota koalisi dari Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi pelayaran kemanusiaan GSF 2.0 ke jalur Gaza tersebut. Sementara 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih melanjutkan pelayaran di sekitar perairan Siprus. Info PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 4 Semarang melakukan penutupan perlintasan sebidang yang tidak dijaga di JPL 46 km 34 plus 1 petak jalan Gubuk Karangjati Desa Milir Kecamatan Gubuk Kabupaten Grobogan pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka percepatan program peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang dilakukan secara serentak di wilayah Jawa dan Sumatera tahun 2026. Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting dipastikan kembali tampil pada turnamen BWF World Tour Super 500 Malaysia Masters 2026 setelah absen selama 3 tahun dari ajang tersebut. Berdasarkan laman resmi dari BWF, Ginting mendapatkan promosi langsung ke babak utama menyusul mundurnya 2 unggulan teratas yakni Shi Yuki dan Anders Atonsen dari turnamen yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia dari tanggal 19 hingga 24 Mei tersebut.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Halo.
0: Aduh, seru
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore, selamat udah malam kali. Malam enggak sih ini? Masih iya sore.
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
1: malam. Halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru
1: jadi
0: banget.
1: Ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita jajah kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band. Kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Di TV, waktu itu TV 7.

0: waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya nggak ikut di Dream Band-nya ya? Ya nggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi Dream
0: Band 2005. Yang lain. Oh, 2005. Band yang lain. Band yang lain ya.
1: Kalau Kotak kan 2004. Mm-hmm. Kalau aku 2005
0: sama Ares. Sama Ares. Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound, terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya, kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla. Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu. Oh, itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibes-nya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum.
1: Gak kepikiran kesana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang itu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih, karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tahu kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya. Besok ada Tantri gitu kan. Wah, kok Tantri bukan Kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya Tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Project. Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari Kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar.
1: Aku permit sama anak-anak Kotak untuk merilis karya ini karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama Kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah.

0: untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku nggak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
1: Oh gitu. Jadi, kayak emang waktunya yang tepat nih ya. Dan yang dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
0: Yang paling support sih ya memang Arda ya.
1: Pasti
0: karena
1: ya.
0: Kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
1: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk
0: bareng-bareng.
1: Ibu kerja ini. Oke. Okay.
0: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini ya, kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
1: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama Kotak, kita penasaran banget sih. Ini Tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas Ibu Pekerja. Bener ya Ibu Pekerja ya?
0: Betul, betul.
1: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya. Ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya? Bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
1: Iya betul. Gitu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang ini benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh-butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu tanda tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti itu. Video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja, tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia Tantri dengan ibu pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devoted gitu ya. Maksudnya orang yang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda Superwoman ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makin semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin anaknya gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan
0: sebelum melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya. Itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi itu? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anaknya berapa sih?
1: Ada dua. Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anakku yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini. Ketahuan
1: suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus pas aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Okay, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya mukaku doang. Dia nanya, mukaku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video liriknya.
0: Di video lirik ada ya? Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Mm-hmm. Gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belet-beletnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Mm-hmm. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Mm-hmm. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Mm-hmm. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mengatakan. Iya. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih?
1: Buat orang-orang yang berjuang.
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Wah,
1: lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau, karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Gak ada tahu ya.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa, aku udah cerita belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu, itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Akhirnya aku tidak mau, aku manggung. Itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua, tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak. Akhirnya aku... Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama, apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada di video YouTube. Lirik,
0: di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, okay, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Woman super woman.
0: Betul, woman super woman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit
1: ref-nya boleh,
0: dong. Kasih ke kita dong ref-nya lagu ibu pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Jam 8 pas ya, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekarang gantian sama Divina ya. Setelah tadi kamu dengerin music live chat bareng sama Tantri. Waduh, ini musisi yang legend banget yang akhirnya ngerilis single baru ya, teman Pro 2. Kalau kamu tadi udah dengerin obrolannya, sekarang kita balik lagi ke Pro 2 FM Semarang. Malam ini dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti, Divina bakal jadi teman kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Gimana hari Selasanya? Oke ya, baru juga hari ini kan, setelah melewati hari Senin, hari Selasa, ketemu hari Minggunya masih lama. Jadi jangan diarep-arep ya, teman Pro 2 ya. Mending kamu sekarang lemesin aja, santaiin aja, relax dulu sambil dengerin lagu-lagu enak dari Pro 2. Plus nanti kita bakal dengerin obrolan seru juga di jam 20.30 ya. Pokoknya kamu di sini aja, jangan kemana-mana, tetap stay bareng aku di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Di usia segini ya, kayaknya kalau kamu terus-terusan cuma mikirin cinta-cintaan doang, galau-galauan doang, aduh kurang produktif banget ya. Mending banyakin kegiatan, salah satunya adalah ikut organisasi-organisasi di kampus ya. Kalau aku dulu jujur aku tidak berorganisasi, karena dari dulu udah siaran di sini ya, jadi agak susah membagi waktunya. Tapi untuk kamu-kamu yang memang waktunya masih banyak ya kan, waktu luang itu banyak banget, gak ada salahnya untuk berorganisasi, karena organisasi itu bisa nambah ini ya, nambah jejaring ya, networking tuh salah satunya lewat organisasi nih teman Pro 2. Tapi kadang ada juga nih yang rasa organisasi itu beban, banyak banget nih project-projectnya ya kan, banyak banget acara-acaranya, padahal di samping itu kudu banget nih mikirin yang namanya tugas-tugas kuliah yang numpuk gitu kan. Atau mungkin dari kamu ada yang mikir kalau organisasi ini adalah bentuk healing ya, karena kuliah udah pusing banget, mumet banget, mikir tugas gak kelar-kelar, apalagi yang udah ketemu sama semester-semester yang udah naik-naik gitu kan. Nah, organisasi ini bisa jadi semacam healing ya, karena ketemu sama banyak teman-teman mungkin dari beda jurusan juga. Nah, malam hari ini nanti kita bakal ngobrolin nih teman Pro 2 tentang organisasi kampus, nambah beban atau justru healing. Nah, pastinya kita bakal ngobrol dong bareng sama satu anak organisasi. Tadi aku udah spill di Instagram Pro 2 di @pro2smg. Yang penasaran boleh kepoin dulu. Nanti bentar lagi aku spill, karena nanti di jam 20.30 aku bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber spesial kita malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Masih temenin malam kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, ini mungkin malam hari ini ada kali ya teman Pro 2 yang lagi galau. Banyak nih mahasiswa yang ikut organisasi buat cari pengalaman, buat cari relasi, bahkan buat healing gitu ya. Tapi gak sedikit juga yang malah ngerasa tambah capek dan burn out. Waduh. Nah, sebenarnya organisasi kampus itu jadi beban atau justru jadi tempat bertumbuh yang baik sih? Nah, kita pagi ini, kita malam ini ya teman Pro 2, kebiasaan siaran pagi sih ya. Malam ini kita bakal ngobrol sama narasumber yang udah terhubung di ujung telepon. Kita mau ngobrol bareng sama Ketua Umum UKM Pilus USM, Najwa Yumna Salsabila. Halo Najwa, selamat malam.
1: Selamat malam juga Kak.
0: Selamat malam Najwa. Malam-malam gini di jam 8:30 malam, apakah Najwa belajar atau masih ngerjain tugas-tugas organisasi atau lagi ngapain nih Najwa?
1: Iya, seperti biasa umumnya mahasiswa tugasnya lagi menumpuk ya Kak ini. Jadi lagi lembur nih.
0: Aduh, lagi lembur nih. Tapi enggak apa-apa ya, kita sharing-sharing dulu sama teman Pro 2. Nah, sebenarnya kalau kita sharing sama teman-teman dari UKM Pilus sudah beberapa kali ya datang ke studio Pro 2 FM Semarang. Tapi mungkin boleh dikenalin lagi nih tentang UKM Pilus USM itu sebetulnya UKM yang seperti apa sih Najwa?
1: Oke, jadi UKM Pilus itu salah satu UKM di USM ya, yang fokusnya ke bidang kesehatan mental. Karena di sini kita nggak cuma belajar teori aja, tapi banyak kegiatan yang bikin kita berkembang juga. Mulai dari komunikasi, kerja tim, sampai peka sama lingkungan sekitar. Nah, selain itu UKM Pilus juga jadi wadah buat mahasiswa USM sendiri yang pengen cerita, curhat, entah soal stres akademik kayak, aduh aku pusing nih, minggu ini banyak banget tugasnya, mana dosennya killer, gitu-kayak gitu. Atau percintaan, pertemanan, keluarga, dan lain-lain. Karena kita sendiri juga ada program Ruang Bercerita, di mana itu program yang bisa menumpahkan curhatan mahasiswa-mahasiswa USM sendiri nih, yang lagi stres soal percintaan, keluarga, dan lain-lain, kayak gitu Kak.
0: Oke, jadi sebenarnya ini seru banget ya, berarti kegiatan-kegiatan di sini ya, bukan yang harus mikir keras gitu ya, tapi justru disinilah untuk melepaskan beban pikiran itu. Tapi kalau Najwa sendiri, kenapa kamu tertarik gabung di organisasi ini Najwa?
1: Sebenarnya awalnya nih ya, soal organisasi tuh agak ragu sebenarnya. Karena manajemen waktu saya tuh pas awal-awal agak berantakan ya. Agak skala prioritasnya juga agak berantakan. Terus menantang diri sendiri lah nih, kayaknya enak nih jadi anggota organisasi di USM sendiri. Terus pengen cari pengalaman, pengen relasi juga sama lingkungannya, juga pengen cari lingkungan yang baru juga gitu. Selain itu juga pengen belajar lebih banyak soal komunikasi, sharing sama orang lain. Terus di situ juga kita bisa berkembang diri nih, karena menurut aku tuh organisasi tempat yang pas buat belajar langsung dari pengalaman, bukan cuma teori nih ya. Dan ternyata pas dijalanin emang banyak banget sih hal baru yang aku dapat.
0: Oke, tapi berarti kamu udah berapa lama tergabung di organisasi atau UKM Pilus ini?
1: Nah, untuk berapa lama itu kayaknya sudah 1 tahun ini, 1 tahun lebih kayaknya Kak. Dari 2024.
0: Oke, berarti kamu termasuk ini ya, udah ketagihan tergabung di organisasi ini?
1: Yes, exactly. Karena nyaman banget di sini, Zuzur.
0: Oh, nyaman banget, Zuzur. Emang kenapa, teman-temannya kayak gimana sih? Ini kan pasti kalau tergabung di satu UKM di kampus itu kan jurusan atau fakultasnya beda-beda kan?
1: Iya, betul, betul banget.
0: Oke, gimana?
1: Cuma itu yang bikin hinnya beda ya, karena kan beda fakultas tuh. Kita bisa sharing-sharing. Ada yang dari hukum, ada yang dari ilmu komunikasi, ada yang dari pariwisata. Kita tuh bisa sharing-sharing gitu loh, insight masing-masing fakultas. Kayak, oh ternyata fakultas hukum tuh gini ya, wah pusing juga, wah berat juga. Oh ternyata ilmu komunikasi seru juga nih, ada role play-nya di kelas dan lain sebagainya.
0: Oke, jadi ini seru banget ya. Justru itu dari keberagaman itu muncullah teman-teman yang baru gitu. Tapi pernah gak kamu ngerasa stres ketika berorganisasi selama setahun ini?
1: Aduh, Kalau itu sih pasti ya.
2: Oh pasti.
1: Jujur-jujuran aja ya ini, jujur-jujuran aja. Karena gimana ya, kalau organisasi sama kuliah itu kan sering bentrok tuh. Dari tugas pribadi, urusan pribadi, masalah personal. Terus juga cara komunikasi di organisasi itu lumayan berat menurut saya. Cuman di sini saya ngerti gitu loh, cara ngatur waktu, manajemen waktunya itu lebih baik. Terus ngerti juga batas kemampuan diri aku tuh semana sih. Terus aku juga belajar kalau misal aku tuh nggak harus sempurna. Dan penting buat istirahat sih, biar nggak lelah. Jadi walaupun capek, ada banyak pelajaran yang bisa dituntaskan juga di UKM. Karena kita kan sharing-sharing tuh, sharing-sharing tugas di situ. Ada yang jurusannya sama, mungkin UKM-nya juga malah dipakai buat ngerjain tugas bareng, sharing tugas bareng, nyelesain problem bareng. Itu benar-benar bikin aku kayak, oh, organisasi oke juga sih di sini, kekeluargaannya juga endul.
2: Ini jadi kamu menemukan teman-teman yang baru. Emang kamu asalnya dari mana, Najwa?
1: Kalau aku dari percaya nggak ya?
2: Mana
1: dari
2: tuh?
1: Tegal.
2: Oh, dari Tegal. Iya, aku beberapa kali main ke Tegal, makan sate cempenya.
1: Terus, oh iya, betul. Iya. Itu terkenal banget.
2: Iya, jalan-jalan ke Rita Mall juga. Ada kan, bener kan?
1: Iya, bener-bener.
2: Oke, jadi itu ya. Tapi kalau sebelumnya memang kamu udah anak organisasi banget, atau ini adalah organisasi yang pertama kali kamu ikut ini, Najwa?
1: Dulu malah SMA lebih banyak sih organisasinya, Kak. Dari organisasi di sekolah, di SMA, entah PMR, terus PIKR remaja, terus duta genre, itu saya mengikuti banyak dari internal maupun eksternal sih. Dan pas di kampus itu jujur agak takut nih, karena emang luar kota nih, first time kan ya, maba-maba biasalah, pengen icip-icip gitu. Icip lah ini UKM Pilus gitu. Oh, ternyata oke juga.
2: Oh, oke. Okay. Tapi ini adalah UKM yang memang pertama kali kamu icip, yang pertama kali kamu coba terus kamu jatuh cinta, atau sebelumnya udah coba organisasi lainnya?
1: Ini pertama kali dan benar-benar apa ya, first choice gitu loh. Jadi kayak sasaran awalnya tuh benar-benar kayak UKM Pilus oke juga nih, satu linear sama jurusanku juga kan, jurusan psikologi. Jadi kayak coba deh, ini kayaknya seru deh. Orang-orangnya pasti pakem itu kan, pasti pada promosi tuh kakak-kakaknya juga oke juga. Aku coba deh.
2: Ternyata ketagihan sampai sekarang ya, setahun. Sampai menjabat sebagai ketua. Wih, seru banget. Tapi ketua itu kan sibuk ya. Dimana-mana kan lapor ketua gitu kan. Ketua nih sibuk banget nih. Gimana cara kamu bagi waktu antara kuliah kamu sebagai mahasiswa psikologi, kemudian juga organisasi kamu sebagai ketua, dan kehidupan pribadi kamu? Apakah kamu merasa berat, sempat ngerasa burnout gak sih?
1: Jujur pernah sih, karena emang sedar dedor itu ya, saya juga gak nyangka nih jadi ketua, tiba-tiba dijadiin kandidat, terus tiba-tiba voting, menang ini, aduh gimana, awalnya panik juga gitu. Terus lama-lama aku bikin skala prioritas dulu, terus abis itu mana yang mau diselesaikan nih, mana yang urgent, mana yang bisa dikesampingkan gitu. Kadang juga bikin to-do list, itu sering banget aku bikin. Karena biar nggak keteteran gitu loh per hari, aku harus ngapain aja, apakah hari itu ada rapat, apakah hari itu ada deadline kuliah. Itu sering banget aku cantumin di to-do list. Terus selain fokus sama kegiatan juga, aku tetap nyisihin waktu buat istirahat sama me-time sih. Entah di kafe, walaupun sambil ngerjain tugas, depan ini beban akademik juga nih. Tapi alhamdulillahnya dengan bantuan suasana kafe, dengan me-time kayak gitu, saya terbantu sih. Walaupun saya orangnya emang gampang stres gitu ya, tapi alhamdulillahnya bisa memanage dengan skala prioritas sama to-do list ini.
2: Justru ini Najwa akuin kalau kamu anaknya gampang stres ya, Najwa ya?
1: Iya, Betul.
2: Tapi bisa tuh disiasati dengan menulis to-do list ya. Hari ini mau ngapain aja, walaupun juga disambi-sambi ya, tapi setidaknya bisa menuliskan kegiatannya apa, jadi lebih tersusun, lebih tertata ya. Oke. Najwa, nanti kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya malam hari ini ya, Najwa ya.
1: Oke.
2: Buat kamu teman Bro 2, jangan kemana-mana, tetap bareng sama aku dan Najwa pastinya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Yuk kita lanjut lagi malam ini ngobrol bareng sama Najwa Yumna Salsabila, Ketua Umum UKM Pilus USM ya. Kalau tadi Najwa itu di UKM-nya ini memberikan apa ya, edukasi biar teman-temannya nggak stres. Tapi ternyata Najwa sendiri juga pernah merasakan stres, pernah merasakan burnout ya Najwa ya.
1: Betul banget.
0: Oke, tapi kalau sekarang ngerasa stres atau burnout nggak? Atau rasa-rasa itu kamu cuma rasain aja pas mungkin semesteran atau pas ujian-ujian mid semester gitu?
1: Mungkin bisa dibilang rasainnya pas awal-awal aja ya. Mungkin karena kebawa panik, kebawa gugup gitu. Kayak, wah ketua umum, aduh banyak ini tugasnya, aduh banyak ini yang harus di manage kan. Jadi menurut tuh kayak awal-awalnya aja sih, selebihnya alhamdulillah sejauh ini enjoy, walaupun tabrakan sama tugas, walaupun tabrakan sama UTS, UAS, dar-dar-dar banget sebenarnya. Okay. Tapi alhamdulillah enjoy.
0: Alhamdulillah enjoy. Nah, tapi Najwa ini adalah satu dari sekian banyak mungkin anak-anak muda sekarang ya, yang gampang banget burnout, gampang banget overthinking ya. Nah, kalau Najwa sendiri melihat fenomena anak muda yang gampang banget overthinking, kayak memikirkan hal-hal yang belum pasti terjadi, itu gimana nih Najwa?
1: Kalau dari saya sendiri sih relate ya, karena kondisi saat awal-awal juga tuntutan juga makin banyak, karena orang tuh kadang terlalu fokus sama kesempurnaan, tiba-tiba jadi perfeksionis gitu, terus produktif itu sama dengan orang keren gitu, sampai-sampai tuh lupa istirahat gitu loh, belum lagi pengaruh juga media sosial, terus kayak sering compare dirinya sendiri sama orang lain, kayak standar TikTok itu sukses harus kaya, sukses harus ini itu, bahkan standar-standarnya tuh makin kesini makin gak masuk akal gitu sebenarnya. Cuman ya itu harus di manage sama diri sendiri. Dimana kalau misal diri sendiri punya prinsip, diri sendiri punya manajemen waktu, manajemen diri yang bagus, yang okay, itu menurutku aman-aman aja sih sampai saat ini.
0: Okay, jadi kuncinya ada di manajemen diri ya, memanage itu ya. Okay, nah tapi kalau dari kamu sendiri, belajar berorganisasi itu bisa meningkatkan mental health kita atau rasa percaya diri kita gak sih Najwa?
1: Menurutku bisa banget ya, bisa banget, karena organisasi itu bikin kita ketemu banyak orang pastinya ya, terus bikin komunikasi, belajar hal baru, terus awalnya mungkin agak malu, terus gak pede, jujur saya juga gitu, agak malu, gak pede gitu, tapi lama-lama jadi terbiasa buat ngomong di depan orang, kerja sama, entah ranahnya internal, eksternal juga, terus nggak malu untuk menyampaikan pendapat saat rapat. Terus selain itu juga lingkungannya suportif, kita juga jadi merasa lebih dihargai dan didukung gitu loh. Jadi rasa percaya diri tuh pelan-pelan ikut berkembang, komunikasi juga pelan-pelan ikut terbangun, manajemen waktu pelan-pelan juga ikut tersusun, seperti itu.
0: Okay, jadi ikut organisasi ini sebenarnya banyak banget nilai plusnya ya, dibandingkan nilai minusnya, dibandingkan nilai negatifnya, dimana mungkin burnout dan lain-lain, ternyata enggak ya. Jadi ini bisa jadi satu hal yang positif ketika kamu gabung di organisasi. Tapi menurut kamu support system itu penting gak sih? Apalagi seorang ketua umum ya, kan pasti bebannya cukup banyak nih.
1: Iya betul banget nih, penting sih, menurutku penting banget, karena kalau lingkungannya saling support gitu ya, kita jadi lebih nyaman dan gak ngerasa jalan sendiri gitu pas lagi capek atau ada problem di organisasi. Kadang hal sederhana kayak ditanyain kabar atau dibantu pas kewalahan itu ngaruh banget menurutku. Karena menurut aku juga support system yang sehat bisa bikin organisasi jadi tempat berkembang dan tempat yang nyaman banget buat aku sih.
0: Okay, jadi itu memang kamu udah menemukan itu semua, jadi ya udah tinggal jalanin aja nyaman. Tapi di perjalanan kan gak gampang ya Najwa, pasti ada drama-drama telenovela ya kan, yang namanya orang berteman gitu kan, sering ketemu ketemu, apalagi berbeda-beda pendapatnya, berbeda-beda pandangannya gitu kan. Nah ini kalau dari kamu sendiri menghadapi konflik atau drama-drama yang ada biar gak kebawa stresnya gimana sih?
1: Oke, biasanya tuh saya coba selesaikan lewat komunikasi baik-baik gitu ya, kayak panggil orangnya, terus ditanyain kenapa, kenapa kamu kayak gini, kenapa, ada masalah sama siapa, apa masalahnya, terus karena kalau misal dipandang, dipendam sendiri malah bikin kepikiran dan bikin suasana nggak enak gitu loh, vibes organisasi juga ngerasa kayak, aduh ini ada masalah personal nih di sini, aku jadi nggak enak, buat ngomong sama orangnya juga mikir berkali lipat, terus aku juga di sini belajar nggak langsung emosi sih dan coba dengerin sudut pandang orang lain dulu, ini tuh kenapa sebenarnya titik masalahnya ada di mana, problemnya apa, yang bikin mereka konflik itu apa. Karena sebenarnya tuh konflik itu wajar ya di organisasi, tinggal gimana kita cara nyelesainnya aja.
0: Oke, gimana temen-temennya dan gimana cara menyelesaikan? Karena juga udah gede-gede ya, pasti juga punya solusi yang baik gitu. Nah, kalau organisasi ini diibaratkan dengan makanan, kira-kira makanan apakah itu, Najwa?
1: Kalau diibaratkan makanan, mungkin kayak apa ya? Kayak tiramisu.
0: Tiramisu? Ada manisnya, ada pahitnya ya?
1: Ada pahitnya, ada pahitnya. Iya, karena apa pahitnya itu pas lagi capek, broker, tabrakan nih sama banyak tugas atau drama orang-orang di organisasi. Kayak, aku tuh gak suka ini, aku gak suka itu, aku kan job desknya bukan ini, dan sebagainya. Tapi tetap ada manisnya juga sih dari pengalaman, terus teman-teman, proses yang dijalanin juga kayak apa. Dalam proses kan kita juga pasti menemukan solusi ya, ada masalah pasti ada solusi nih.
0: Betul.
1: Pasti ada jalan keluarnya begitu.
0: Iya. Ini tuh kalau misalnya kita ada masalah ya, kita tuh harus mentok banget kayak gak ada jalan lagi, nanti tiba-tiba ada gitu kan. Jadi jangan putus asa gitu ya Najwa ya.
1: Betul, betul banget itu.
0: Ketika kita kayak aduh gak ada yang menolong nih gitu, tenang aja. Salah satunya ini teman-teman dari organisasi, terus support system kamu juga ya. Itu tadi, kalau diibaratin makanan adalah tiramisu. Itu salah satu favorit aku juga Najwa. Jadi ada manisnya, ada pahitnya, betul. Terus gampang ditelannya, gak pakai ini ya, drama-drama effort. Ya, effort ya, gak pakai susah payah ya. Oke, nah kalau kamu sendiri nih, mungkin pengen menasehati teman produ yang lain, mungkin ini juga ada teman-teman yang baru lulus SMA kan, terus nanti mau masuk kuliah, bingung nih gabung di organisasi apa. Nah, dari Najwa sendiri, tips memilih organisasi yang tepat biar nggak kebawa stresnya berlarut sampai akhirnya pengen resign dari organisasi itu, tapi bener-bener sesuai kayak Najwa tadi, kayaknya ini adalah pilihanku nih, pilihan pertama langsung tuh dapat. Gimana tuh Najwa, cara memilih organisasi yang tepat?
1: Mungkin kalau dari aku sih, satu linearkan dulu sama jurusan ya, karena kalau misal organisasi tapi nggak satu linear, nggak satu hati, nggak srek sama diri sendiri, alias terpaksa gitu FOMO ikut teman-temannya gitu, jangan ya. Karena kalau organisasi nggak srek sama dirinya, malah jadi anggota bayangan. Tahu anggota bayangan?
0: Iya, curhat Najwa deh.
1: Nah, jadi jangan ikut teman gitu, jangan FOMO. Diusahakan masuk organisasi karena keinginan diri sendiri, karena emang jurusan itu satu linier gitu. Terus pasti ada titik capek, ada titik dimana kita stres gitu sama organisasi yang tabrakan sama kuliah. Tapi kalau misal kita suka nih sama organisasinya, bakal kita hambat itu semua, terabas aja
0: ya. Terus kalau misalnya lagi ngerasain stres, lagi ngerasain burnout, bisa nggak sih kayak aku cuti dulu deh, aku nggak berangkat dulu ya berorganisasi, itu bisa nggak sih Najwa?
1: Kalau cutinya lebih dari seminggu itu ngajak ribut sih kan. Cuman kalau dari kita sendiri itu memang ada ruang waktu untuk menyelesaikan masalah pribadi, atau mungkin dia lagi stres akademik, stres masalah personalnya sendiri, atau stres tugas gitu, tinggal komunikasiin aja ke kita kayak, komunikasi adalah kunci.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu komunikasi karena, adalah kunci.
1: Betul, karena kalau misal nggak ada komunikasi, kita juga nggak tahu nih masalah apa yang lagi dia alami, masalah apa yang lagi dia pegang nih, yang lagi dia atasi gitu. Okay. Kalau misal ada komunikasi kan kita bisa tuh, oh jadi gitu, lagi ada masalah nih, oh lagi stres akademik, oh gini. Oke lah, nggak apa-apa. Kalau 3 hari gimana? Kalau 4 hari gimana? Gitu.
0: Oke, intinya adalah komunikasi. Komunikasi adalah kunci. Jangan kayak Limbat sama Haji Bolot ya, teman Pro 2 ya. Itu yang satunya diem, yang satu nggak bisa denger ya kan? Jadi kuncinya adalah komunikasi. Jangan sampai tuh mandek komunikasinya. Ternyata bisa tuh izin sebentar kalau misalnya jujur gitu ya. Itu bisa diomongin baik-baik. Nah, kalau tips dari Najwa sendiri dari UKM Pilus yang sering banget nih menangani masalah-masalah remaja, masalah-masalah teman sebaya, apa sih tips biar mental kita tuh tetap aman, mental kita tuh tetap sehat nih Najwa?
1: Oke. Jadi menurutku ya, jangan lupa istirahat sih, karena itu kunci dari kewarasan kita di tengah dar-dar kehidupan ini. Karena kalau misal kita kurang istirahat, itu malah bikin mood hancur, kurang tidur, malah tidurnya jam 2, jam 3, atau mungkin nggak tidur seharian, itu jangan sampai ya. Karena jangan terlalu keras sama diri sendiri. Produktif itu emang penting, tapi kesehatan diri sendiri juga sama pentingnya. Kalau capek, ya istirahat, jangan ngerasa selalu kuat. Karena kita juga manusia ya, wajarnya manusia tuh emang ada capeknya. Terus jangan dipendam sendiri, kalau ada masalah coba cerita ke orang yang dipercaya atau cerita ke anggota-anggota lain yang mungkin dirasa nyaman gitu. Okay. Jadi ada komunikasi, ada istirahat juga.
0: Oke, ada komunikasi, ada istirahat juga. Kalau ada masalah jangan dipendem ya teman Pro 2. Nanti kamu sakit kalau dipendem. Kalau nggak asam lambung nanti autoimun atau penyakit-penyakit lainnya. Ih, amit-amit, jangan sampai ya. Iya. Pengennya kan kita sehat-sehat terus. Terus kalau misalnya ada nih teman-teman dari USM yang pengen konsul ke UKM Pilus, gimana caranya Najwa?
1: Oke, kalau misal kalian mau konsul nih, curhat-curhat soal stres akademik, percintaan, pertemanan, dan kekeluargaan mungkin, itu bisa dicek aja di Instagram UKM Pilus. Di bagian bio itu sudah ada link, kalian tinggal pencet saja daftar. Terus ada penjadwalannya juga. Terus kalian bisa pilih preferensi konselornya itu mau cewek apa cowok nih. Itu juga ada.
0: Oke. Ini tatap muka atau bisa online?
1: Bisa online nih. Kita kebetulan menyediakan juga forum online. Nanti kita sediakan link Gmeet, atau mungkin mau telepon WhatsApp biasa juga gak apa-apa. Atau kalau misal mau chat gitu, takut ngomong nih, aku malu nih, kalau misal telepon gitu agak dagdikduk nih, chat aja boleh nggak kak? Boleh banget. Okay. Kita juga menyediakan.
0: Iya, abis ini kayaknya aku mau konsul ya. Nanti kalau dengar suaraku jangan kaget ya Najwa. Oke, Najwa, semoga Najwa sehat-sehat terus biar bisa membantu permasalahan-permasalahan teman sebaya di USM khususnya ya. Dan walaupun Najwa sering membantu orang stres, bukan berarti Najwa tidak pernah stres ya. Karena iya, tapi tadi Najwa sudah menemukan caranya gimana biar dia nggak stres. Nah, kamu bisa ikutin nih cara-cara Najwa ya. Mungkin sekarang kamu sedang tergabung di organisasi, lagi ngerasa penat-penatnya, lagi ngerasa burn out juga, coba istirahat dulu sejenak ya teman Pro 2. Komunikasiin sama teman kamu, komunikasiin sama tim kamu dalam organisasi itu ya. Semoga gak sampai stres berlebih ya. Awas nanti rambut kamu rontok kalau stres berlebih ya teman Pro 2 ya. Oke, dan Najwa sekali lagi terima kasih, selamat malam dan selamat melanjutkan tugas-tugas kamu ya.
1: Ya, terima kasih kembali sudah mengundang saya di kesempatan ini.
0: Iya, selamat malam, sukses terus, lancar kuliahnya Najwa.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Oke, sama-sama. Itu tadi teman Pro 2, kita udah ngobrol ya, seru banget bareng sama Najwa Yumna Salsabila, Ketua Umum UKM Pilus USM. Gimana kamu-kamu ya? Apakah kamu sudah tercerahkan malam hari ini? Semoga sih udah ya, dan semoga nggak ada teman Pro 2 yang ngerasa stres, ngerasa burnout, apalagi ketika ikut organisasi ya. Oke deh, nanti Devina bakal lanjut lagi buat temenin malam kamu di Jaga Malam. Jangan kemana-mana, tetap bareng aku di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Yuk, berangkat. Helmi di situ tuh.
1: Ayolah, kan deket. Cuma lurus, belok kanan, terus maju sampai deh. Ngapain pakai helm? Lagian nggak bakal ada polisi kali.
0: Helm bukan cuma aksesoris. Walaupun dekat, kita juga tetap harus pakai helm loh. Nanti kalau ada apa-apa, siapa yang nanggung?
1: Lebay ah, aku mau ngunci pintu dulu.
0: Ngapain dikunci? Kan deket. Kalau kamu aja takut rumahmu kenapa-napa, masa kamu nggak takut kepalamu kenapa-napa?
1: Ya udah deh, sini helmnya.
0: Kita bukan peramal, nggak tahu 5 menit lagi ada apa. Makanya jangan lupa pakai helm ya.

Ini mengumumkan dimulainya produksi serial Moving ya di musim kedua yang kembali ngelibatin kreator webtoon. Aduh, webtoon ya. Ini sekaligus penulis skenario Kang Full dan sutradara Kim Seong Hoon yang memperluas semesta superhero Korea yang sukses secara global. Executive Vice President of APEC Original Content Strategy The Walt Disney Company, Carol Choi, ini bilang kalau musim pertama Moving ini membuktikan kalau serial Korea Selatan dengan kualitas produksi tinggi ini bisa menjangkau penonton internasional. Apalagi juga penggemar seri-series Korea ini banyak ya, sampai berseri-seri tuh kayaknya diikutin gitu. Nah, kalau serial Moving musim pertama ini udah tayang di tahun 2023 ya, lewat Disney Plus dan juga Hulu. Dan ini mencatatkan jumlah jam tayang yang oke banget nih di 7 hari pertama penayangan ya, dan juga meraih sejumlah penghargaan perfilman Asia Timur termasuk di Busan International Film Festival dan juga Grand Bell Awards ya. Nah, untuk musim kedua ini kayak gimana serial Movingnya? Ya, ditunggu aja ya teman Pro 2 karena sekarang lagi proses produksi nih dari tim The Walt Disney.

2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ya, kalau kamu pengen jadi orang yang tahu segalanya, banyak-banyaklah membaca dan banyak-banyaklah jalan-jalan ya teman Pro 2 ya. Salah satunya ini adalah jalan-jalan ke museum. Nah, ini Kementerian Kebudayaan lewat Unit Museum dan Cagar Budaya MCB ya, ini menghadirkan buku museum, paspor dan cap ya. Jadi nantinya kalau wisatawan datang nih berkunjung ke museum, itu tuh ada pasportnya, terus nanti dicap kayak kita datang gitu kan ke negara mana, terus dapat capnya. Nah itu dia. Jadi ini adalah salah satu cara baru ya untuk berwisata ke museum sekaligus menarik wisatawan, apalagi wisatawan mancanegara ya. Dan Kementerian Kebudayaan ini meluncurkan paspor museum bertepatan dengan peringatan Hari Museum Internasional. Jadi ini nanti pengunjung bisa ngecap atau ngestempel ya di bagian buku tersebut ya. Ini jadi udah jalan-jalan atau keliling ke museum mana aja nih ya. Nah, tiap museum ini punya desain yang beda-beda ya. Capnya tuh berbeda-beda, dan paspor museum ini akan dirilis bulan depan di tanggal 16 Juni nanti ya. Dan sampai sini ada 18 museum dan 34 cagar budaya di bawah naungan MCB yang udah menyediakan cap untuk paspor itu, termasuk museum di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Aduh, kalau gini makin semangat lagi ya buat berkunjung ke museum, apalagi buat kamu-kamu Gen Z, Gen Alpha ya, yang seneng banget ya tentang sesuatu yang unik, menarik, dan juga pengen tahu sejarahnya lebih jauh. Nah, datanglah ke museum, terus nanti kamu bakalan dapat paspor museumnya. Kemanapun museum yang kamu kunjungin ya, nantinya kamu bakal dapat cap di paspor museum kamu.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki, tunanetra total, ketua komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

Teman Pro 2 tahu nggak film horor misteri Indonesia judulnya Bisikan Desa Gringsing atau namanya itu adalah Whispers of Fatimah. Ini resmi memperkenalkan diri di ajang Cannes Film Market 2026. Keren-keren emang ya ini film-film Indonesia ya. Foto-foto perdana dari film itu diluncurkan oleh Mandela Pictures dan juga Oceanus Media Global di pasar film bergengsi itu di hari Selasa hari ini 19 Mei 2026. Jadi film Bisikan Desa Gringsing ini ternyata adalah film garapan dari sutradara Ivander Teja Sukmana yang merupakan koproduksi 3 negara ya, melibatkan ada Indonesia, Singapura dan juga Malaysia. Nah, film ini disebut sebagai salah satu film horor Indonesia pertama yang sepenuhnya pakai teknologi virtual production nih teman Pro 2. Jadi proses syutingnya ini berlangsung di panggung LED volumetric milik OMG Studios di Iskandar Malaysia Studios Johor Malaysia. Dan teknologi ini memungkinkan para pemeran bermain di depan dinding LED aja tanpa harus ke set yang rempong-rempong ya, di set yang memerlukan banyak banget properti. Enggak, cuman di dinding LED aja yang beresolusi tinggi dan menampilkan fotorealistik secara real time ya. Dan proyek ini juga ternyata dapat dukungan dari Infocomedia Development Authority Singapura, kemudian Studios Film Office Malaysia lewat program insentif Vimi Plus dan juga Kementerian Kebudayaan Indonesia. Pastinya seru ya, aku jadi penasaran filmnya kayak gimana karena aku ditunjukin fotonya ya, cuma ngeliat fotonya aja tuh kayak serem, tapi ternyata itu belakangnya tuh LED. Wow, luar biasa. Penasaran ya film Bisikan Desa Gringsing yang tampil dengan teknologi virtual production. Semoga ini sukses ya, tampil di Cannes dan kita tunggu ya nanti untuk tampil juga di layar lebar Indonesia, Bisikan Desa Gringsing.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Itu namanya Sari yang punya inspirasi untuk buat ngebentuk komunitas ibu-ibu Semarang ini. Dan tentunya tujuan mereka buat saling ngasih dukungan, baik itu buat calon ibu, expectant mom, dan ibu-ibu muda. Nah, jadi nomor 2, jadi tuh Sari ini kemudian mengajak temannya Abika Putri, itu ibu muda yang juga sedang memiliki pemikiran serupa nih, buat ngebentuk wadah sebagai sarana memfasilitasi kebutuhan para ibu muda khususnya di kota Semarang. Nah, sering berjalan waktu nih ya, member komunitas ini semakin bertambah dan makin banyak loh ngasih manfaat. Seenggaknya tiap 2 bulan sekali tuh, ibu-ibu Semarang ini ngedain berbagai event nomor 2, kayak playdate, mini seminar, charity, dan acara sharing antara ibu-ibu yang bernama hashtag Rangkul Bu Ibu. Ini juga dikemas menarik loh dan berbagai macam tema. Ini juga event baru ibu Semarang yang ngasih ruang bagi anggota untuk berbagi cerita mengenai perjalanannya menjadi seorang istri dan seorang ibu nomor 2. Wah.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Kamu nanya, kita jawab. Di mana kita akan menjawab keresahan-keresahan kamu, permasalahan kamu, problematika hidup kamu, walaupun mungkin kamu orangnya yang problematik.
1: Wah, sama dong. Berarti problematik mencoba menyelesaikan permasalahan problematik.
0: Aduh, coba ya, kita coba bersama-sama ya. Ada siapa nih hari ini?
2: Ada Giovanni di Semarang. Kak, baru seminggu sudah tapi aku langsung ngerasa hampa banget. Biasanya tiap hari tuh ada jadwal kelas atau ketemu teman. Sekarang cuma di rumah nungguin panggilan interview yang gak kunjung datang. Aku ngerasa kehilangan identitas karena gak punya status mahasiswa lagi. Ada tips gak nih buat ngatasin post graduation blues? Ini biar gak makin depresi tiap bangun pagi.
1: Giovanni, kan baru seminggu. Seminggu kan?
0: Seminggu.
1: Nah gimana sih Giovanni? Baru seminggu kok udah ngeluh? Ya nganggur setengah tahun, setahun, atau bertahun-tahun aja banyak. Ya maksudnya, ini adalah fase hidup kamu. Ya kamu kemarin mungkin pas kelulusan kamu ada senengnya, ada sedihnya, itu wajar. Sekarang kamu merasa, aduh aku udah gak mahasiswa lagi nih gitu. Ya udah itu wajar, tapi sekali lagi ini adalah fase hidup kamu, dimana kamu sekarang jadi the real fighter. Iya kan, kalau kemarin kamu pas zaman kuliah kamu masih selengean, masih agak nyantai. Kamu udah mungkin mulai berorganisasi dan segala macem lah experience yang kamu dapat di tingkat kuliah. Sekarang saatnya kamu untuk mempraktekkan semua itu. Gitu, saatnya kamu berjuang untuk hidup kamu. Gitu, makin banyakin itu kamu daftar-daftarnya, apply-applynya ke berbagai macam perusahaan. Dan kamu berdoa semoga segera ada yang nyantol.
0: Amin.
1: Gitu loh. Gak apa-apa kan baru seminggu.
0: Iya, kadang itu jangan membandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain. Tuhan itu memberikan ini kan, memberikan ujian ini kan berbeda-beda. Mungkin teman kamu satu langkah itu udah bisa tuh mencapai tujuannya, tapi kalau kamu butuh 2-3 langkah gak apa-apa. Artinya kamu manusia-manusia kuat. Itu kamu. Ya kan. Terus kalau misalnya sekarang kan baru seminggu nih, kamu harus bersyukur dulu, karena kamu kadang merindukan momen itu loh. Ya kan. Bangun siang, gak ngapa-ngapain, leha-leha, daripada nanti kamu udah kerja terus kamu merindukan masa-masa bangun siang, terus kamu malah kepikiran resign. Oh jangan, ya kan. Jadi syukuri dulu apa yang ada, terus perbanyak skill, banyak-banyakin apply-apply kerjaan. Semoga semakin banyak kamu apply dan skill kamu semakin bertambah. Jadi ketika interview tuh kamu langsung one shot gitu.
1: Amin. Ya udah, sambil kamu nunggu momen itu, kamu upgrade lagi skill-skill kamu, ya kan? Kamu coba kan media sosial tuh bisa kita pakai untuk berbagai macam hal kan. Nah sekarang saatnya kamu untuk coba cari koneksi-koneksi yang kemarin toh. Di recall lagi, cari tanya info locker gitu. Kamu kemarin sempat magang misalkan, cari koneksi kesana, di kontak lagi.
0: Betul.
1: Gitu, kamu browsing-browsing hal-hal baik, hal positif yang ujung-ujungnya adalah kamu nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu.
0: Amin.
1: Loh.
0: Kalau menurut kamu orang dalam itu tidak ini ya, terlalu tabu, wah jangan berpikiran seperti itu, karena orang dalam itu berpengaruh, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi coba cari-cari koneksi kamu betul ya, di masa-masa magang kamu, atau mungkin koneksi-koneksi dari orang tua kamu, dan tunjukkan kalau ketika kamu udah masuk di dalamnya, kamu itu layak untuk mendapatkan pekerjaan itu, ya kan?
1: Nah, atau bisa juga kamu isi sama olahraga dulu, tuh.
0: Oh, jadi atlet.
1: Ya enggak, biar bugar aja gitu. Siapa tahu pas kamu olahraga itu kamu ketemu teman,
0: iya,
1: dia ngasih info lowongan pekerjaan. Nah,
0: bisa jadi.
1: Iya, kamu dapat sehatnya dan kamu dapat koneksinya juga.
0: Iya, mungkin pas kamu olahraga kejepret foto you, terus ih foto kamu bagus banget nih, cocok dipakai buat cover event gitu.
1: Nah, benar-benar. Siapa tahu kamu pas lagi lari kamu kesandung, ditolongin sama orang CEO.
0: Iya. Nah, gitu ya. Pokoknya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Pokoknya kamu positif thinking terus aja. Semangat, bangun dari kasurmu itu ya. Dan ayo apply lowongan kerjaan ya.
1: Oke ya, semangat ya Giovanni.
0: Semangat.
1: Dah.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: belum lama ini aku sempat baca katanya justru orang yang ketika misalnya dia punya apa namanya, dia aware sama mentalnya, dia punya mental yang kuat, itu justru bukan yang sebenarnya ngerasa baik-baik aja terus, tapi justru yang dia tahu emosinya justru, benar nggak sih?
1: Betul, betul, betul banget. Itu ada self awareness ya, jadi dia sadar kayak, oh berarti ada hal ini bikin aku sedih, yang ini bikin aku marah, yang ini bikin aku frustasi dan lain sebagainya. Semakin dia aware, semakin dia tahu emosi apa yang sedang dia rasakan, semakin dia tahu cope-nya gimana gitu kan, maksudnya untuk dealing sama perasaan itu, dealing sama kondisi itu kan, dia makin pinter gitu. Nah karena kalau ada orang yang kayak sebenarnya hidupnya nggak baik-baik aja, tapi ternyata dia nggak tahu, jadi mental tuh kayak ibarat kayak misal ada orang yang kayak misal batuk-batuk, pilek gitu ya, dia mulai merasakan bahwa oh ada yang nggak beres nih sama diri aku gitu. Tapi ada orang yang gak sensitif sama hal itu, tiba-tiba opnam aja. Nah kebayang gak? Jadi mental yang sehat tuh benar banget kata Faris tadi. Jadi dia lebih aware sama kondisi dirinya sendiri. Bukan berarti bahagia terus ya. Karena kalau bahagia terus, yang sering Faris lihat di jalan-jalan yang gak pakai baju gitu ya, itu kan bahagia terus ya. Dia ketawa-ketawa terus kan. Bukan berarti mental dia sehat kan. Gitu. Si 2,5% tadi kata kamu.
0: Itu kadang aku juga kayak gitu, tapi emang gak ke jalan aja sih kak, kebetulan ya. Kayak gitu aja ya, kalau di jalan.
1: Baca komennya ya. Sebenarnya aku juga kayak gitu. Itu cuman aku capek jalan aja. Dengerin

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Udah jam 10 aja, cepet banget ya jamnya kalau di studio tuh gak berasa. Mungkin buat kamu juga yang lagi dengerin Pro 2 Semarang malam hari ini, cepet banget jamnya, gak berasa. Atau justru, aduh ini mau tidur tapi kok gak bisa merem-merem ya. Ya udah, tenangin diri kamu dulu, relax dulu, santai dulu ya. Enjoy dulu, nikmatin lagu-lagu enak dari Pro 2 malam ini ya. Dan kamu juga bisa dengerin pastinya lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin Pro 2 FM Semarang dimanapun kapanpun tanpa khawatir ya nanti sinyalnya putus-putus. No ya, karena kamu bisa dengerin Pro 2 FM lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam ini pengen lebih enak lagi dengerin Pro 2 FM Semarangnya, boleh di download dulu aplikasi RRI Digital.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma modal hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

siapa nih dari kamu yang suka banget upload story ya di Instagram close friend. Nah, kalau di WhatsApp kan agak susah ya mau bikin close friend ya, karena kontaknya terlalu banyak ya kan, pilih-pilih, aduh repot gitu. Jadi uploadnya udah deh close friend cuman ada di Instagram aja. Tapi ternyata WhatsApp ini mulai mencoba fitur close friend ya untuk statusnya, dan kehadiran ini bakalan semakin mendekatkan WhatsApp status dengan Instagram stories ya. Jadi kalau dari WA Beta Info ya, ini melaporkan fitur close friend ini udah ada di WhatsApp Beta untuk Android versi 2.26.19.11 ya, dan juga WhatsApp Beta untuk iOS versi 2.6.19.10.72, dan fitur ini masih diuji coba ya teman Pro 2 lewat sejumlah beta tester, dan bakalan tersedia lebih banyak lagi untuk pengguna di beberapa bulan ke depan. Jadi sabar dulu yang mau upload status WhatsApp yang close friend ya. Dan cara kerja fitur close friend ini mirip kayak Instagram stories ya. Pengguna ini bisa membuat daftar khusus berisi kontak terpilih, jadi postingan statusnya cuma bisa dilihat oleh orang-orang tertentu aja. Dan WhatsApp juga mengintegrasikan fitur ini langsung di opsi privasi status ya. Pas milih audiens sebelum status diunggah, itu bisa ada pilihannya close friends langsung teman Pro 2. Wow, penasaran? Atau bahkan kamu gak sabar ya untuk menunggu fitur terbarunya WhatsApp ini ya, WhatsApp status tapi versi close friend.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Met Gala ini yang sekarang ini super glamour itu tuh ternyata dulunya sederhana banget loh. Jadi event fashion paling bergengsi ini awalnya itu cuman acara makan malam biasa, dinner biasa di, ya gak cuman dinner biasa sih, ada acara amalnya juga di tahun 1948. Nah, dibuat sama Eleanor Lambert dan tiketnya itu waktu itu cuman sekitar $50 aja. Kebayang gak tuh? Dari yang biasa aja jadi super eksklusif sampai harganya tuh puluhan ribu dolar sekarang. Cuannya seberapa banyak ya? Di awal-awal yang datang itu cuman kalangan-kalangan sosialita New York dan orang-orang fashion lokal aja. Belum ada red carpetnya juga yang heboh banget kayak sekarang. Nah, perubahan besar itu mulai terjadi di tahun 1972 pas Diana Vreeland ini masuk. Dia mulai ngenalin konsep tema tiap tahun gitu ya, tematiknya, dan bikin acara ini tuh kayak lebih artistik. Plus mulai juga ngelibatin selebritas. Nah, dari situ tuh Met Gala makin naik levelnya. Apalagi sejak dipegang sama Anna Wintour di tahun 1995, event ini tuh makin eksklusif lagi dan jadi sorotan global. Nah, sekarang Met Gala ini bukan cuman fashion aja sih kalau menurut aku ya, tapi kayak udah jadi pertemuan antara seni, terus budaya sama pop culture di dunia. Dan kalau menurut aku ini bukti banget kalau sesuatu yang awalnya kecil itu bisa jadi sebesar ini kalau terus dikembangin gitu ya, dan punya identitas yang kuat.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Ada momen menarik terjadi di konser Harry Styles ya, yang bertajuk Together Together ya, yang digelar di Amsterdam, Belanda. Together ya, jangan Together Together. Bareng-bareng dong, Together doang ya. Dan ini Styles merespon seorang penonton yang meneriakan Viva Palestina ya di konser itu. Dan mantan personil dari One Direction ini yang lagi benerin earphone di atas panggung ya, ini menyambut teriakan itu dengan crack ya, dan respon dari Styles itu langsung disambut riuh penonton ya, karena momen ini juga sekaligus menandai salah satu pernyataan politik pertama Styles yang langsung terdengar di hadapan publik, apalagi dia public figure yang fansnya banyak banget ya. Ini kalau dia tetap ya Viva Palestina gitu, teman Pro 2. Nah, Harry Styles sendiri ini resmi memulai tour yang bertajuk Together untuk mendukung album terbarunya Kiss All The Time ya, dan tour ini dimulai dari tanggal 16 Mei 2026 dan dijadwalkan berlangsung ada 67 konser. Wah, benar-benar kalau ini keliling dunia ya. Selain Belanda, tour konser Styles ini bakal berlangsung di beberapa negara. Salah satunya ini di Amerika Serikat, Australia, Meksiko, sampai Inggris. Nah, di konser pembuka ada juga kekasih Styles ya, Zoe Kravitz, dan juga ibunya Anne Twist. Wah, sweet banget nih. Diajak konser di titik pertama, tapi ya kita gak tahu ya konsernya ini bakal muter ke Indonesia apa enggak. Kayaknya sih enggak ya, karena di listnya ini gak ada. Adanya cuma Amerika Serikat, Australia, Meksiko, sampai Inggris nih. Jadi buat kamu yang penasaran konsernya kayak gimana, cek aja ya, karena total ada 67 konser yang bakal diadain sama Harry Styles.

0: Aknya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin.
1: Ada Miss Kepo.
2: Wow, masih bareng Miss Kepo? Bukan sebarang kepo. Kali ini kita bahas istilah yang terdengar asing, tapi ternyata cukup banyak dialami. Alexithymia. Alexithymia ini adalah kondisi ketika seorang tuh sulit mengenali atau mengekspresikan emosinya sendiri. Jadi bukan berarti dia gak punya perasaan ya, tapi lebih ke dia kesulitan membaca apa yang lagi dirasain. Kadang yang muncul cuma rasa kosong, padahal sebenarnya di dalam lagi campur aduk banget. Contohnya gimana? Ya ada orang yang ditanya, kamu lagi kenapa? Tapi dia cuma jawab, gak tahu. Atau ngerasa gak nyaman tapi bingung itu sedih, marah, kecewa, atau capek. Nah keunikannya ini tuh bukan drama, bukan dingin, dan bukan gak peduli. Ini soal koneksi antara emosi dan cara kita memahaminya yang belum terbentuk dengan baik. Makanya penting banget untuk belajar mengenali emosi pelan-pelan, latihan menamai perasaan, menulis atau refleksi biar lebih peka sama diri sendiri. Dan kalau kamu tuh orangnya di sekitar kamu ngalamin ini, jangan langsung dijudge ya. Kadang mereka tuh juga lagi berusaha memahami dirinya sendiri. Jadi bukan karena gak punya perasaan, tapi karena belum tahu cara membacanya. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

0: Denanda, bola mata sayu. Ah, kayaknya bola mata kamu juga udah mulai sayu ya, teman Pro 2. Apakah udah ngantuk di jam 22.52 ini? Kalau udah ngantuk ya udah, siap-siap dulu buat tidur ya, buat meregangkan otot-otot karena besok harus kerja keras lagi. Semangat aja deh buat kamu yang setiap hari bekerja keras ya. Semoga hari-harinya menyenangkan, hari-harinya dimudahkan dan enteng aja gitu ngejalaninya ya. Itu mah harapan setiap orang ya. Pokoknya teman Pro 2 jangan stres-stres, jangan burn out ya. Semoga hidupnya happy terus. Dan malam hari ini di hari Selasa 19 Mei 2026 jelang jam 11 malam, Divina harus istirahat juga ya, karena besok pagi aku harus upacara. Mungkin kamu juga sama, besok pagi harus upacara ya di Hari Kebangkitan Nasional. Jadi selamat beristirahat buat kamu malam hari ini. Kalau kamu belum begitu ngantuk atau masih banyak tugas-tugas yang mau kamu lanjutin, mau kamu kelarin, mau kamu kerjain, boleh aja. Karena lagu-lagu enak dari Pro 2 masih bisa kamu dengerin sampai jam 12 malam nanti. Aku pamit dulu ya, kita ketemu lagi hari Kamis. Aku besok mau istirahat dulu ya. Kita ketemu lagi hari Kamis pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sebagai penutup, aku kasih lagu yang terbaru dari Leodra dengan Pura-Pura.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro2, kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Teman Prudua, kayaknya kamu harus kenalan deh sama komunitas Satu Atap. Ya, ini adalah komunitas sosial pendidikan di Kota Semarang yang menyasar sama anak-anak dari keluarga prasejahtera. Ini udah lama banget ya didiriin di tanggal 12 April tahun 2007. Pengajaran rutin itu mereka tiap hari Selasa nih di Sport Seroja, teras belakang Kelurahan Karangkidul, dan kalau Sabtu tuh di Sport Badak di SD Pandean Lamper 02 di jam 4 sore sampai jam 5 sore tahun Pro 2. Awalnya nih komunitas Satu Atap ini terbentuk atas rasa kepedulian kakak-kakak terhadap pendidikan anak jalanan di Kota Semarang. Satu Atap ini juga tergabung dalam Divisi Pendidikan Kota Semarang yang diinisiasiin oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada bulan Januari tahun 2022 lalu nih. Yang dimana saat ini Divisi Pendidikan itu terdiri dari 8 komunitas sosial pendidikan yang ada di Kota Semarang. Tentunya harapannya nanti bakalan muncul lagi pemuda-pemuda yang ikut turun ngebantu ngerjain hal-hal baik kepada adik-adik kita yang kurang beruntung. Jadi mereka tuh punya nama Satu Atap itu artinya sayang itu asli tanpa pamrih, Tom Pradua. Wow, apakah kamu tertarik nih pengen gabung ke komunitas sosial pendidikan kayak gini? Boleh cek langsung aja Instagramnya di @satuatap.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Dari Mas Lana Maul ya. Badminton kak, katanya. Entah kenapa nih sejak ikut lomba mewakili SD dulu jadi suka badminton sama lagi suka lari nih katanya. Wow, berarti ini si paling atlet ya. Dari SD udah jadi atlet, udah suka badmintonnya kan. Sampai sekarang masih suka tapi lebih suka lari katanya. Olahraga banget anaknya nih teman Pro 2. Ya, ada dari Yeni Dolindawati, suka nontonnya aja kak katanya. Oke, nontonin badminton kali ya. Nontonin Jonathan Christie, ya kan nontonin Anthony Ginting, siapa lagi guys? Aduh lupa sih atlet badminton banyak ya. Yang Indonesia yang keren pastinya berprestasi ya kan. Terus ada lagi tanggapan dari Kak Ardila S ya. Lebih asik main badminton gak pakai nangkap-nangkap bola katanya. Tapi kan kamu juga mukul bola coy. Bukan bola sih yang dipukul ya, lebih kekok gitu ya kan. Muhajis, badminton kak, karena emang dari kecil terbiasa badminton sampai ngikutin banget Taufik Hidayat. Tuh bener banget, legendnya kita Taufik Hidayat, Susi Susanti, ya kan siapa lagi guys legend badminton Indonesia tuh, lupa aku tuh ya. Ayu Putri ini ya, jujur aku gak bisa diam di rumah kak, tapi buat olahraga kayak gak sempet katanya. Pantas dia pulen kayak Devina Karamo ya kan.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Nikmati masa mudamu. Kamu tidak akan pernah lebih muda dari ini keesokan hari. Dan hidup ini pilihan. Apapun yang membuatmu sedih, tinggalkanlah. Dan apapun yang membuatmu tersenyum, pertahankan.

Taman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjadi orang yang baik. Senantiasa menjadi orang yang baik. Bagaimana caranya? Menjadi orang yang rukun, menjadi orang yang berteman itu senantiasa langgeng, menjadi orang yang berbaik kepada orang lain, menjadi orang yang mempertahankan persahabatan. Bagaimana caranya? Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan atau tauladan bagi kita dalam segala kehidupan, dalam segala keadaan. Begitu juga dalam keadaan bagaimana agar kita saling mengasihi, saling mempertahankan daripada pertemanan kita. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Syaratnya orang masuk surga adalah beriman terlebih dahulu. "Wala tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak beriman secara sempurna hingga kalian saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai. Jadi orang mukmin yang sempurna adalah orang yang berkasih sayang, menebar kasih sayang kepada orang lain, tidak menebar kebencian, tidak menebar kedengkian, tidak menebar omong-omong yang kotor dan sebagainya. "Wala tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak beriman secara sempurna hingga kalian saling mencintai, saling mengasihi. Bahkan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana agar cara seseorang itu saling berkasih sayang, saling mencintai. Terusannya dari firman dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah kalian saya tunjukkan dengan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut ketika kalian melakukannya, idza fa'altumuhu tahabbtum, kalian akan saling mencintai? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah selain memerintahkan untuk bagaimana menambahkan keimanan, tanda orang yang imannya kuat adalah orang yang saling mengasihi, Rasulullah juga memberi solusi, Rasulullah juga memberi cara. Maukah kalian saya kasih tahu caranya ketika kalian melakukannya, kalian akan saling mengasihi, kalian akan saling menebar kasih sayang. Kata Rasulullah, "Afsus salama bainakum." Tebarlah salam di antara kalian. Itu salah satu di antara solusinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita menebar salam, menebar menyapa, berkata baik atau menyapa kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, itu di antara salah satu yang sedikit cara agar kita senantiasa menjadi orang yang saling berkasih sayang. Memang kita akui bahwa orang yang cuek kepada tetangganya, apalagi murem, itu adalah tanda orang yang lagi marah, tanda orang yang tidak rukun, tidak saling mengasihi. Pasti meskipun tidak ada permusuhan di antara keduanya, akan tetapi kok dia jauh dari kata saling menyapa, itu enggak ada kasih sayang di antara keduanya. Oleh karenanya itulah Rasulullah mengajarkan bagaimana agar kita saling mengasihi, bagaimana agar kita saling rukun, saling istiqomah dalam persahabatan. Ya, kita tebarkan salam, tebarkan sapaan kepada temannya, khususnya apalagi salam yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu menebarkan salam kepada teman-teman kita. Nah, bisa dikiaskan dengan salam, bisa disamakan

dengan hukum salam, yaitu apa? Yaitu menyapa, entah mungkin dengan klakson atau bel, atau mungkin dengan salam, hanya dengan salam sapaan apa saja. Kenapa? Karena intinya sama, yaitu agar kita saling timbul rasa kasih sayang, rasa kerukunan, rasa saling mencintai. Nah, disitulah dari segala apa saja, entah dengan menyapa, entah dengan salam, entah dengan apa saja. Itulah tawaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita menjadi orang yang baik, orang yang saling menyapa. Terkadang kita juga nggak enak hidup nggak rukun dengan tetangga, hidup menyendiri. Padahal di dunia ini sangat luas, manusia sangat berjuta-juta manusia. Akan tetapi seakan-akan kita murem, seakan-akan kita hidup sendirian di kamar, nggak punya teman dan sebagainya. Kenapa? Bukan karena kesalahan mereka, bukan karena kesalahan mereka yang mungkin tidak mau mendekat, bukan. Akan tetapi kesalahan kita, kesalahan diri kita sendiri yang mungkin kita menjaga jarak bersama mereka, yang mungkin kita tidak pernah menyapa kebaikan kepada mereka, atau yang mungkin kita memang pendiam yang tidak mau menyapa kepada tetangga-tetangga kita, sehingga kita merasakan hidup itu sendirian. Padahal hidup di dunia ini begitu banyak manusia. Nah, oleh karenanya, bagaimana agar kita menciptakan lingkungan yang baik, menciptakan persahabatan yang baik, mari kita saling menebar salam, saling menebar sapaan kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita, sehingga kita memang benar-benar merasakan hidup rukun, hidup yang saling mencintai. Bukan hanya kecintaan kita, peduli kita di dunia, bukan hanya cinta kita kepada tetangga teman kita di dunia, akan tetapi insya Allah ketika kita juga persahabatan yang baik di dunia, kita juga akan menemukan persahabatan di akhirat. Nah, disitulah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengamalkan segala apa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqhi lakum at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Dari Mas Lana Maul ya. Badminton kak, katanya. Entah kenapa nih sejak ikut lomba mewakili SD dulu jadi suka badminton, sama lagi suka lari nih katanya. Wow, berarti ini si paling atlet ya. Dari SD udah jadi atlet, udah suka badmintonnya kan. Sampai sekarang masih suka, tapi lebih suka lari katanya. Olahraga banget anaknya nih teman Pro 2. Ya, ada dari Yeni dan Lindawati, suka nontonnya aja kak katanya. Oke, nontonin badminton kali ya. Nontonin Jonathan Christie, ya kan, nontonin Anthony Ginting, siapa lagi guys? Aduh lupa sih, atlet badminton banyak ya. Yang Indonesia yang keren pastinya berprestasi, ya kan. Terus ada lagi tanggapan dari Kak Ardila S ya. Lebih asik main badminton gak pakai nangkap-nangkap bola katanya. Tapi kan kamu juga mukul bola coy. Bukan bola sih yang dipukul ya, lebih kekok gitu ya kan. Muhajis, badminton kak, karena emang dari kecil terbiasa badminton sampai ngikutin banget Taufik Hidayat. Tuh bener banget, legendnya kita Taufik Hidayat, Susi Susanti, ya kan, siapa lagi guys legend badminton Indonesia tuh, lupa aku tuh ya. Ayu Putri ini ya, jujur aku gak bisa diam di rumah kak, tapi buat olahraga kayak gak sempet katanya. Pantas dia pulen kayak Devina Karamo ya kan.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Teman Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Hasan memastikan 65 guru non-ASN di Kota Semarang dipastikan tetap dapat menjalankan tugas mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Kepastian tersebut menyusul terbitnya SK Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang menjadi dasar hukum keberlanjutan tugas mereka. Hasan mengatakan surat edaran dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi payung hukum penting bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan guru non-ASN untuk tetap mengajar. Meski demikian, Dinas Pendidikan Kota Semarang belum dapat memastikan bagaimana kelanjutan nasib para guru non-ASN setelah tahun 2026 berakhir. Pasalnya regulasi yang ada saat ini belum mengatur kebijakan untuk tahun berikutnya. Info Pro 2. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih masuk dalam perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja dan pengurus koperasi memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan atau jam sostek dalam menjalankan aktivitas ekonomi di tingkat desa. Dorongan tersebut disampaikan Ferry usai penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Kementerian Koperasi dan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta. Menurut Ferry, penguatan ekosistem koperasi tidak hanya cukup melalui aspek usaha, namun juga perlindungan sosial bagi para penggeraknya. Kehadiran jaminan ketenagakerjaan diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Info Pro 2. Dari dunia olahraga, Teman Pro 2, Janice Chan menempel ketat petenis Inggris Emma Raducanu dalam ranking WTA setelah menang pada babak pertama Maroko Open 2026. Petenis putri asal Indonesia itu mengalami kenaikan peringkat dalam ranking WTA usai mengalahkan Caissa Henneman 6-1-7-5 pada babak pertama Maroko Open di Club de Seminots kemarin. Kemenangan itu mendongkrak peringkat Janice dalam ranking WTA yang sebelumnya menempati peringkat ke-41. Dengan kemenangan asal Henneman, ia kini naik 3 peringkat ke posisi 38. Pada babak kedua Maroko Open 2026 yang akan berlangsung pada hari ini, Janice Chan akan menghadapi wakil Kolombia Camila Osorio yang tercatat menempati peringkat ke-92 ranking WTA.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat hari Rabu, dan juga karena ini 20 Mei, selamat hari kebangkitan nasional. Upacara kan? Yang apa namanya, yang di instansi, yang sekolah, nah lo upacara. Jangan sampai ketinggalan, seragam mah jangan sampai ada yang lupa, topi lupa, ya. Terus apa namanya, sepatu jangan sampai lupa tuh, ya. Jangan telat, itu yang paling penting sih kalau upacara mah, ya. Anyway, Faris Magriza tentu aja di pagi ini nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita seru-seruan bareng. Kita nikmatin pagi ini, kita panasin semangat kamu sampai pol, kita bikin macam-macam pokoknya. Pagi ini harus semangat dong ya, harus semangat, harus bangkit, semangatnya harus 4-5, itu harus banget ya. Aku bakal alun kamu sepanjang pagi ini, kita stay tune terus di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempet ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

PT Kereta Api Indonesia daerah operasi 4 Semarang ini nutup perlintasan sebidang yang tanpa penjagaan. Ini tepatnya di JPL 46 km 34 plus 1 di daerah Gubuk Karangjati di Grobogan kemarin. Nah, ini sebenarnya alasannya adalah untuk peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Karena yang gak dijagain ini kan agak-agak ngeri ya, kalau dipikir-pikir ya. Agak-agak serem. Apalagi kalau yang dijagain aja, kio kadang yo ditrabas ono kecelakaan. Apone sing gak dijaga nih, nek dijogoni yo wis. Ya begitulah gitu loh, kan agak khawatir istilahnya. Dan sebelum pelaksanaan penutupan dari pihak KAI Daop 4 Semarang sendiri juga sudah koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat setempat, dan pihak-pihak terkait untuk mencegah ya ini, untuk proses penutupannya, untuk bisa mencegah kejadian kecelakaan antara kereta api dan juga kendaraan bermotor di perlintasan sebidang. Yang emang ini beberapa kali kalau kita lihat kejadiannya ya ada korban jiwanya segala. Dan ini kalau dilihat ya, menurut manajer Mas PT KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif, ini berdasarkan regulasi yang ada, makanya dari mereka tegas untuk melakukan penutupan perlintasan sebidang yang tidak dijaga dan berisiko tinggi terhadap kecelakaan, karena keselamatan perjalanan kereta api, keselamatan pengguna jalan harus jadi prioritas utama. Itu yang paling penting. Karena kalau sepanjang 2025 itu ada 21 kecelakaan di perlintasan sebidang itu di wilayah Daop 4 Semarang. Nah, sampai bulan Mei kalau di tahun ini ada 12 kecelakaan. Supaya angkanya nggak makin nambah, salah satu untuk antisipasinya itu tadi, ditutup yang nggak ada penjagaannya biar lebih aman. Jadi kereta api perjalanan juga aman. Ya buat kita-kita yang pakai jalan juga jauh lebih aman lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita kembali lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Hari ini mungkin teman berdua ada yang sibuk, ada yang sibuk banget, atau ada yang lagi gabut nungguin jawaban kita.
1: Nah, siapakah yang kali ini ingin menyampaikan unek-uneknya? Silakan.
2: Ada Derry di dekatnya Tembalang. Aku dapat tawaran kerja yang aku suka banget, tapi di bidang kreatif yang menurut orang tuaku gak menjamin masa depan. Mereka pengennya tuh aku kerja di korporat atau bank biar kelihatan mapan. Aku capek dibandingin sama anak tetangga yang kerjaannya tuh lebih mentereng secara nama. Mending aku nekat ambil jalur yang aku suka tanpa restu, atau ambil yang aman tapi aku jalaninnya setengah hati.
0: Mending ambil yang tanpa restu atau yang setengah hati.
1: Ambil yang tanpa restu atau yang setengah hati. Susah ya. Coba Devina.
0: Kalau menurut aku, kamu ambil yang tanpa restu dulu. Kalau misalnya kamu jalani oke, terus salernya juga oke, terus kamu kasih sebagian gaji kamu yang misal 2 digit itu untuk keluarga kamu, pasti keluarga kamu mungkin akan merestui.
1: No, tidak semua keluarga kayak keluarga kamu. Gak, susah ini pilihannya kok.
0: Tapi
1: berat.
0: Ini pekerjaannya yang tanpa restu itu yang apa dulu ya kan? Kita harus lihat. Misal pekerjaan yang tanpa restu itu adalah perdagangan manusia. Oh ya jangan ya. Pekerjaannya yang normal-normal aja gitu loh.
1: Gimana ya? Tanpa restu atau setengah hati?
0: Yeah.
1: Setengah hati dulu.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Ya, karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit.
0: Iya, nah, tapi kan kadang ada yang akhirnya keluar gitu kan karena enggak sesuai.
1: Ya udah, makanya dijalani dulu.
0: Oh.
1: Yang jangankan setengah hati, yang awalnya sama sekali enggak seneng aja bisa akhirnya
0: jatuh cinta
1: dan fokus dan menghasilkan loh. Apalagi yang start dari setengah hati, kan berarti kan udah 50%.
0: Oh iya.
1: Nah, benar, kan setengah.
0: Iya.
1: Menurut aku gitu, setengah hati dulu enggak ada masalah. Jalani, lakukan yang terbaik, coba temukan menariknya, coba temukan tantangannya, siapa tahu perlahan-lahan akan full of love.
0: Oh gitu. Wow. Kita bisa berikan contoh dari seseorang yang di samping kita ya, yang awalnya itu setengah hati, sekarang mencintainya luar biasa pekerjaannya.
1: Makanya.
0: Ada Jeffrianto ini ya.
1: Habis gajian dikit tadi dia cash pagi-pagi.
0: Wow. Sekarang duitnya banyak katanya.
1: Iya, belum lagi bisnis helmnya.
0: Bisnis helm, bisnis gamis, bisnis baju koko.
1: Makanan-makanan?
0: Makanan dia rendang.
1: Nah kan?
0: Banyak bisnisnya.
1: Gila sih.
0: Gila, memang gila sih. Aku
1: dikontrak sama KMB untuk jadi host Bolkes.
0: Luar biasa Bolkes.
1: Iya dia lagi naik down dia. Itu contoh ya, kita mencontohkan teman kita nih maksudnya nih.
0: Dari tadi, setengah hati.
1: Dari setengah hati. Gitu, jadi tidak menutup kemungkinan kamu juga akan sama gitu. Makanya kalau aku sih, kalau pilihannya susah di antara dua itu tadi, ya aku setengah hati kalau aku.
0: Kalau aku sih coba dulu yang tanpa restu ya. Siapa tahu uangnya menjanjikan kan. Karena aku cinta rupiah.
1: Gitu ya, namanya siapa sih tadi?
0: Siapa namanya?
1: Derry. Tuh kan, dari namanya juga Derry.
0: Apa sih?
1: Derry setengah hati, ya kan? Jadi full. Gitu.
0: Derry setengah hati jadi full ya. Oh, iya. Derry, sukses ya buat kamu. Semoga setelah ini kamu semakin bingung.
1: Jangan dong, jangan makin bingung.
0: Oh, enggak ya. Semoga setelah ini kamu semakin tercerahkan ya, Derry ya. Pokoknya kamu berdoa kalau misalnya kamu muslim, sholat di sepertiga malam ya kan. Kalau misalnya kamu non-muslim, kamu beribadah ke gereja atau mungkin ke vihara ya, atau mungkin ke pura atau dimanapun itu, dekatkanlah diri pada Yang Maha Kuasa untuk meminta jawaban yang sebenar-benarnya.
1: Oke, dah ya, Derry kan? Semangat.
0: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro 2 FM.
1: Mas Aden, ini sebenarnya SPLDT itu apa sih bedanya dengan IPAL komunal mungkin yang kita tahu seperti yang biasa? Kenapa Semarang butuh sistem kayak gini?
2: Oke, Mbak. Jadi ini bedanya SPLDT dengan IPAL komunal. Kalau IPAL komunal itu kita bikin satu tank tapi besar ya, untuk kapasitas 50 rumah minimal itu. Jadi nah, kenapa Semarang sudah mulai meninggalkan IPAL komunal? Karena IPAL komunal ini itu lahan yang besar, Mbak. Di mana di kota Semarang untuk nyari lahan yang besar itu, apalagi di perkotaan ya, itu sulit banget.
1: Betul.
2: Sehingga kita harus menggunakan sistem SPLDT. Apa itu sistem SPLDT? Semuanya pakai pemipaan dan ditampung jadi satu di lokasinya nanti di Banjardowo. Itu menjadi satu sistem IPAL, tapi jadi kita sudah tidak memakai sapi tank lagi. Jadi dari rumah itu nanti kita melalui sistem pemipaan. Jadi PAB kita langsung lari melalui pipa, lari ke Banjardowo sana.
0: Mau dengerin versi lengkapnya?

0: Tema Pro 2 kita update kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah Polres Karanganyar. Sudah tersambung sama kita pagi ini ada Aibda Fuad Kusuma Hidayat yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas di simpang 3 exit tol Klodran. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat pagi Mas Faris dengan para pendengar setia dari Radio RRI. Dengan saya Aibda Fuad Kusuma Hidayat dari pos exit tol Klodran melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dari simpang 3 exit tol Klodran, terpantau situasi arus di Jalan Adi Sumarmo dari arah Solo Madu menuju arah Solo. Pagi hari ini terpantau ramai lancar. Dominasi kendaraan roda 2 untuk adik-adik sekolah keberangkatan maupun para karyawan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari exit tol dari arah tol yang keluar menuju arah Solo terpantau juga lancar terkendali. Untuk lampu traffic light di simpang 3 terpantau terkendali. Untuk kejadian ya demikian Mas Faris, kami laporkan dari simpang 3 exit tol Klodran Colomadu.
0: Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan teman Pro 2 kita lanjut seru-seru pagi ini cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: teman-teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Y si andan borracho, qué bueno, me ayuda.
1: Satelit, saatnya tentukan 5 lagu favorit.
2: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, karena udah jam 7 waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Sate Lilit. Cara ngevote-nya gampang. Langsung coba cek Instagramnya Pro2 @pro2smg, PRO2-nya pakai angka SMG. Langsung di situ bisa vote. Atau kamu juga bisa vote di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Juga bisa banget. Langsung sekarang juga kalau belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store. Karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak, aku pilih nanti di jam 8. Let's go! Lagunya ada apa aja buat pagi ini kita?